0: hati goyang-yang.
1: Woi,
0: ayam. Ih, ngagetin gua aja lu.
1: Lagi ngapain sih?
0: Ya lagi goyang lah. Pagi-pagi gini kan enakan goyang.
1: Mendingan dengerin radio CBB aja. Karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
0: Yang digoyang, digoyang-yang. Yang digoyang, digoyang-yang. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Ser
2: 55 tahun Radio CBB mengudara, yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Ada Bang Jerry yang kecil gak ganteng tapi gak ngenin. Hai, Assalamualaikum, digoyang pagi, sir.

Jakarta. Dimana sih Bang Sayang Sejak kau siar, apa kabarnya semua? Ada Bang Jerry yang orang kecil gak datang tapi ngangin yang pastinya. Dimana sih Bang Sayang Sejak kau siar sampai jam 11 nanti ya. Jadi jam 12, yang mau ikutan gabung langsung aja yuk. 3089520154 atau 2536333333. Dan yang pasti nih manis abang sayang sejangkau siap di langkah yang kedua di bulan Juni 2026. Bang Jerry senang banget yang manis abang sayang sejangkau siap yang pasti karena apa? Karena Bang Jerry masih bisa menjadi bagian dari Radio CBB dalam rangka ulang tahun yang ke-55 tahun. Dan dimana sih Bang Sayang Sejangkau Siar, boleh banget ya yang mau telepon ataupun WhatsApp mengucapin selamat ulang tahun buat Radio CBB. Dan juga yang mau kasih masukan ya ataupun syaran-syaran, boleh banget di 0895-2154 atau di 5363333 pastinya. Pokoknya nanti yang beruntung Bang Jerry akan kasih lagu untuk nemani sabang sayang sejangkau siar. Entah itu yang telpon ataupun WhatsApp ke sini. Karena apa? Karena hari ini Radio CBB lagi bahagia. Bisa kali ya nanti di hari bahagia banyak yang telpon ya ngucapin selamat ulang tahun buat Radio CBB. Asik.

Jakarta dan masih tetap untuk nemenin Neng Marissa Bang Sayang Sejangkau Siar. Berkat siapa sih? Ya berkat Neng Marissa Bang Sayang Sejangkau Siar lah ya, yang selalu setia nemenin dengan radio CBB dan juga penyiar-penyiarnya. Dan yang pasti selalu ikutan telpon, ikutan di acara-acaranya Radio CBB. Itulah ya Neng Marissa Bang Sayang Sejangkau Siar yang membuat Radio CBB makin tetap eksis dan juga makin tetap jaya di udara. Dan yang pasti ya, semakin bandar dangdut Jakarta. Pokoknya nih Bang Sabang Sayang Sejangkau Siar, yang mau ikutan gabung boleh banget. Masih Bang Jerry tungguin, WhatsApp boleh, telepon boleh ya. Nanti pokoknya Bang Jerry masukin semua ikutan gabung di sini. Karena ini adalah hari bahagianya untuk nemenin Sabang Sayang Sejangkau juga dong pastinya. Karena tanpa kalian, si Bebe gak ada apa-apanya. Sekali lagi Bang Jerry bilang ya, 55 tahun Radio CBB.

back. Semuanya masih bertahan dengan cuacanya. Ayo apa ayo, nungguin ya. Masih berawan nih manis apa sayang sejak kau siar. Karena kalau ngomong-ngomongin matahari, ini masih agak-agak malu di radio CBB ya. Untuk muncul ya. Tapi dia mau request katanya si matahari. Waduh, bisa gitu. Nah, nih manis abang sayang sejak kau siar. Sebelum Bang Jerry kasih lagu nih, kita goyang-goyang untuk nih manis abang sayang sejak kau siar. Bang Jerry mau ingetin lagi untuk nih manis abang sayang sejak kau siar yang mau ikutan gabung, boleh banget. Langsung aja di sini merapat ya di 0895-2104 atau di 536-3333. Boleh absen, boleh telepon, langsung diangkat nanti ya. Mau ngucapin selamat ulang tahun buat Radio CBB seharian ini pokoknya ya. Di acara manapun boleh ya. Atau mungkin mau karaokean nanti. Yang mau karaokean ayo absen. Mau karaokean bareng Bang Jerry atau sendiri juga boleh, nanti Bang Jerry bantu. Ya sudah nih manis abang sayang sejak kau siar ya. Daripada panjang lebar, mendingan kita goyang dulu aja. Yang udah gak sabar nih, pengen bernyanyi ya. Ada Jamilah, Jamilah, Jamilah dari Aksai nemenin nih manis abang sayang sejak kau siar di Goyang Pagi. Goyang Pagi. Ser.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus?
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Karina. Lagi panteng Radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Bandung.

0: tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online. Gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebukin sama bapaknya. Bonyok kan lu. Ambulan dia dateng. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

Dangdut Jakarta. Ini mana sih Bang Sayang Sejangkau Siar? 35 menit meluncur dari jam 7. Ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin, yang pastinya nemenin yang mana sih Bang Sayang Sejangkau Siar sampai jam 12 nanti yo. Dimana kalau bukan di goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Dalam rangka ulang tahun Radio CBB, ini mana Sabang Sayang Sejangkau Siar yang ke 55 tahun. Yang mau ikutan gabung, yang mau absen ya, ada mengucapin selamat ulang tahun buat Radio CBB via WhatsApp ataupun on air, boleh banget. Nanti langsung Bang Jerry angkat untuk ini mana Sabang Sayang Sejangkau Siar ya. Nanti yang beruntung bakal dapat

0: Murna. Selamat pagi Murna, apa kabar?
1: Pagi Abang Jeriu.
0: Sehat Murna?
1: Alhamdulillah sehat. Suara mah?
0: Iya mantap. Murna, ini kan Radio CBB lagi ulang tahun yang ke 55 tahun. Mungkin Murna mau ngucapin sesuatu untuk Radio CBB.
1: Ya, Murna mau ngucapin ulang tahun CBB, semoga jaya di udara.
0: Amin.
1: Semoga banyak penyiarnya, semoga penyiarnya pada sehat selalu.
0: Amin.
1: Dipanjangkan rezekinya.
0: Amin.
1: Abang Jerei juga semoga sehat.
0: Amin, terus?
1: Ya udah itu aja, semoga sehat selalu semuanya.
0: Oh itu aja, ya sudah deh. Oke Murna, terima kasih Murna.
1: Ya sama-sama.
0: Dadah, bye-bye Murna. Aduh, itulah dia nih Murna Sabang saya Jakal Siar ya. Salah satu fans Radio CBB yang bikin Radio CBB nih makin makin mengudara, semakin bandar dangdut Jakarta ya. Yang absen nanti akan Bang Jerry bacain. Jadi tenang aja. Tapi sekarang waktunya Bang Jerry. Sambil nungguin yang WhatsApp saya Jakal Siar absen, WhatsApp kesini dan juga telepon, Bang Jerry mau bacain dulu informasi lalu lintas untuk pagi hari ini. Dari arah Depok nih Marisa Bang Sayang sejangkau siar ya, GDC Depok menuju ke arah Margonda dan juga Lenteng Agung ini sudah mulai ramai, jadi harap berhati-hati. Sedangkan dari arah Pitara ya, dari Citayam, Pitara dan juga yang lewat tol Desari menuju ke Antasari ini sudah mulai ramai. Dan mulai-mulai agak-agak kepadatan nih di lampu merah Antasari nih Marisa Bang Sayang sejangkau siar. Ya biasa lampu merah. Dan juga nih Marisa Bang Sayang sejangkau siar, dari arah Gunung Sahari ya menuju ke arah Matraman ini sudah mulai ramai, arah sebaliknya juga sama saja. Sedangkan dari arah Bekasi nih menuju ke arah Jakarta lewat tol ini sudah mulai ada kepadatan, jadi arah berhati-hati. Dan ingat juga hari ini adalah langkah yang kedua EKE genap, jadi untuk teman-teman sabang saya yang sejak kalau siar yang mau lewat di ganjil genap hati-hati bisa kena tilang loh. Jangan lupa juga yang naik motor, jangan lupa pakai helm ya, dan juga pakai pengaman untuk dadanya. Karena kalau misalnya dadanya langsung kena angin itu akan sakit nih Marisa Bang Sayang Jakal Siar. Sakit, sakit, sakitnya berdarah. Bang Jerry coba cek-cekin dulu ah yang sudah WhatsApp kesini yang mau absen, coba nih. Bang Jerry cek-cek, double check untuk pagi hari ini. Selamat ulang tahun Radio CBB. Selamat pagi juga, katanya dari Iswa Kak Adirni, bukan Kak ya, tapi Bang, oke, ini Bang Jerry. Selamat ulang tahun pokoknya untuk Radio CBB, semakin sukses aja. Terima kasih Iswa, Iswa is the best ya. Lalu berikutnya nih Marisa Bang Sayang sejangkau siar, Bang Jerry cek-cek lagi ada Tari. Selamat pagi Tari. Dan juga ada Erna di Bangka, apa kabar, selamat pagi. Ada Neng Martini juga. Ada Nur Hayati dan juga Mama Kajol, apa kabar? Bang Suparno, apa kabar Bang Suparno? Bang Suparno Cemara, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayah hadir Bang Jerry, siap digoyang pagi ser ya. Dan mau ngucapin selamat ulang tahun buat Radio CBB. Terima kasih ayah. Lalu juga nih Marisa Bang Sayang sejangkau siar ada Bang Jamhari, apa kabar? Bang Jerry, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi, selamat ulang tahun buat Radio CBB. Semoga selalu mengudara dan yang siaran selalu sehat, amin. Dari Bang Jamhari di Petir, Pondok Petir, Cipondoh. Terima kasih abang. Ada Bang Andu juga, Bang Andu Kece, apa kabar? Mengucapin selamat ulang tahun ya untuk Radio CBB, 55 tahun Radio CBB mengudara, semakin bandar dangdut Jakarta katanya. Terima kasih Abang Andu. Kalau Bang Jerry cek nih di Goyang Fans Radio CBB, jadi nih mana sebang saya Jakal Siar, kita itu punya namanya grup ya, grup WA. Nama grup WA-nya adalah Goyang Fans Radio CBB, di mana di sini isinya adalah fans-fans Radio CBB yang memberikan update-updatean dan informasi untuk Radio CBB dan juga bisa saling kenal. Oke. Jadi yang mau gabung di sini boleh banget, nanti Bang Jerry masukin di grupnya. Silakan langsung aja WhatsApp di 0895 2010 54, bilang, "Bang Jerry, aku mau gabung biar saling kenal." Boleh. Ada Bang Madi Lestari, apa kabar? Lalu juga ada Bang Saifuddin juga, selamat pagi. Lalu juga ada Bang Matale Listri,

Music. Ada Neta Sahla, apa kabar? Dan juga ada Analata, ayam-ayam-ayam, apa kabar? Lalu juga ada Bang Ali Sopan. Lalu juga ada Ince, selamat pagi Ince ya. Bang Darli, selamat pagi Bang Darli, mama kembar. Dan semua-semua aja. Yang lain, yang belum nanti akan Bang Jerry bacakan lagi. Saatnya di sini kita dengerin dulu. Sakit itu di sini, nih manusia bang sayang sejak kau siar. Kalau sakit dengerin aja sebibi aja, pasti bisa sembuh. Oh!

Rakitnya tuh di sini, cita-cita tanya mari sabang sayang sejangkau siar. Jangan kemana-mana, ah sudah jam 7 lewat 44 menit waktu di bilik siar. Yang pasti Bang Jerry nemenin mari sabang sayang sejangkau siar di sini ya. Dan kali ini Bang Jerry kasih lagu yang bikin semangat lagi, ada banget. Bang Toib kemana-mana ya, belum pulang-pulang nih. Dari Ade Irma untuk nemenin sabang sayang sejangkau siar dimanapun berada.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Kudus yang tercinta, saya Putri Karina, lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B.

0: Jakarta. Ini Marisa Bang Sayang, si jangkau siar. Yang mau absen, yang mau ngucapin selamat ulang tahun buat Radio CBB boleh banget ya. Bang Jerry tungguin ya Marisa Bang Sayang, si jangkau siar di sini langsung aja yuk. Yang mau telepon juga boleh ya. Oke, kita angkat telepon dulu ya. Halo.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam sayangku. Pasti baru bangun tidur ya.
2: Aku tahu.
0: Bisa aja. Hey, apa kabar? Gimana kabarnya sayang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Lagi di mana nih? Lagi di rumah apa udah nganterin anak ke sekolah?
2: Kan udah libur, dia libur panjang, nanti masuk bulan Juli.
0: Oh gitu, bulan Juli berarti
2: kan SMP? Udah lulus-lulusan, dia lulus nanti.
0: Oh, berarti sekarang mau masuk SMP nih, udah dapat belum SMP-nya?
2: Ini lagi daftar online.
0: Daftar online.
2: Nanti tak pemilihan sekolah tanggal 15.
0: Oh gitu, siap. Ngucapin ulang tahun dong buat Radio CBB.
2: Aku mau ngucapin ulang tahun untuk Radio CBB. Yes. Semoga penggemarnya lebih banyak.
0: Amin.
2: Sukses.
0: Amin.
2: Selalu jaya di udara.
0: Amin. Ini kan berkat
2: dan
0: kamu sayang.
2: Dan bertambah pendengar dan banyak pendengarnya.
0: Amin.
2: Gitu di seluruh Indonesia.
0: Amin. Karena kan bisa lewat streaming ya. Ini juga yang dengerin streaming ada 13.000 nih sayang.
2: Alhamdulillah.
0: Banyak, alhamdulillah. Tapi kan ini berkat kamu yang selalu setia sama Radio CBB. Jadinya Radio CBB semakin mengudara untuk kamu.
2: Iya, saya kan dengerin dari pagi dari jam 6 sampai jam 11 malam.
0: Iya, karena kalau ditanya kan status kamu adalah pekerjaan apa? Dengerin Radio CBB gitu kan. Nama Lasmini ya kan, rumah di Matraman Dalam ya kan, pekerjaan dengerin standby Radio CBB dari pagi sampai malam. Sama sama Murna kan. Makasih ya sayang.
2: Sama.
0: Iya, pokoknya makasih ya sayang.
2: Sudah 12 dia sama aku.
0: Makanya.
2: Sudah 12.
0: Nanti kalau misalnya CBB ngadain acara ya, ini kita lagi mau rancang nih ya. Nanti kamu datang ya.
2: Insya Allah.
0: Kamu jangan malu.
2: Kalau datang sehat, panjang
0: kamu,
2: umur.
0: Kamu mah gitu. Kalau datang malu. Ketemu Bang Jerry malu, ini malu gitu. Jangan ya.
2: Kan aku kan putri malu. Kalau ketemu orang aku malu.
0: Pantesan kamu kalau dipegang tidur ya.
2: Iya kan aku pohon putri malu.
0: Iya kan Bang Jerry bilang. Makanya kalau dipegang kamu langsung tidur ya. Gitu ya.
2: Iya betul.
0: Ya udah, dadah babe sayang, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang Jerry juga mau bacain beberapa informasi dulu nih Marisa Bang Sayang sejangkau siar. Dan ini yang pertama yaitu kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di kampung Pasar Haji Jiung ya. Di Pasar Haji Jiung, Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Kemayoran. Ini kejadian tadi malam nih Marisa Bang Sayang sejak kausian sekitar jam 9. Sebanyak 35 unit dan juga 165 personil disiagakan dan juga dikerahkan untuk memadamkan api tersebut. Dan bukan itu aja nih Marisa Bang Sayang sejak kausian, ada juga kebakaran. Kalau tadi kebakarannya jam 9 malam, kalau ini jam 9 kurang 10, tepatnya jam 20.50. Ini musibah kebakaran terjadi di kawasan Muara Angke, tepatnya di RT 005, RW 022, Blok Empang, Penjaringan, Jakarta Utara. Wah, ini dua yang kebakaran nih, Marisa Bang Sayang Jakau Siar, ngeri banget ya. Pokoknya harus hati-hati ya nih, Marisa Bang Sayang Jakau Siar. Jangan sampai nih ya, api melahap semua barang-barang yang sudah kita kumpulkan gitu loh nih Marisa Bang Sayang sejak kau siar. Kita doakan aja semoga tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Semoga semuanya sehat-sehat aja. Dan yang kena musibah kebakaran diberikan ketabahan, yang pasti dibanyakan rezekinya. Amin. Lalu juga nih ada WhatsApp dari Mama Aldin Chelviru. Apa kabar? Dia bilang katanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Jerry, mau ngucapin selamat ulang tahun buat Radio CBB yang ke-55 tahun. Semoga semakin jaya di udara, amin. Dan semakin banyak penggemarnya, amin. Selamat bertugas, amin ya. Terima kasih love-love-nya sayang. Oke, kita angkat telepon lagi. Halo.
3: Halo.
0: Selamat pagi abangku. Iya abang. Abang mau ngucapin selamat ulang tahun buat Radio CBB.
3: Ya, selamat ulang tahun CBB. Semoga ya, jaya terus.
0: Amin.
3: Maju terus.
0: Amin.
3: Jangan harus sehat, gampang rezeki nih.
0: Iya, kalau misalnya kantor radio CBB yang maju takutnya macet, Bang. Radio CBB-nya aja ya. Itu aja, Bang, ada lagi enggak? Ada saran-sarannya enggak?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Orang tanya ada saran-saran apa enggak. Ah, langsung aja nih manis abang saya jangkau share. Kita masuk di hari bahagia. Jadi yang belum telpon, ayo buruan telpon yo.
1: Eh, kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
4: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
1: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
4: Ada deh. Tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar.
1: Wah, cocok banget nih. Karena sekarang waktunya
5: hari bahagia. Hari

0: ikutan gabung boleh banget nih. Saatnya waktunya hari bahagia ya. Nanti yang telpon ke sini ngucapin selamat ulang tahun buat Radio CBB ataupun mungkin lagi bahagia boleh banget, nanti bakalan dapat lagu dari Bang Jerry. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa ini?
0: Goyang pagi.
1: Siapa ini?
0: Siapa?
1: Iya, ini siapa namanya?
0: Siapa? Tadi coba sekali lagi.
1: Siapa namanya?
0: Tadi siapa lagi?
1: Oh, mau balas dendam ya? Ayo, mau ngucapin apa?
0: Bang Geri.
1: Iya.
0: Siapa ini?
1: Hah?
0: Siapa ini?
1: Bentar ya, Bang Geri cek dulu di Google ya.
0: Iya, siapa ini?
1: Sampah ya? Sampah ya namanya ya?
0: Artis CBB yang paling cantik tau.
1: Oh iya bener, artis CBB ya. Oke, silakan mengucapkan selamat ulang tahun
0: buat CBB. Ulang tahun yang keberapa bang?
1: Ya gak jauh lah umurnya sama Mama Kajol.
0: Yang ke-50 ya bang?
1: 55.
0: Oh 55.
1: Jangan kau kurang-kurangin.
0: Oleh Bang Jerry yang keberapa bang ulang tahun?
1: Yaelah Bang Jerry mah baru 24.
0: Bang Jerry yang ke-15 ya?
1: 24.
0: 35.
1: Bentar. Bang Jerry boleh enggak sih minum obat darah tinggi dulu?
0: Bang Jerry.
1: Iya, biar Bang Jerry enggak emosi gitu kalau ditelepon sama kamu. Ayo ucapin selamat ulang tahun.
0: Ulang tahun buat si Bebe supaya sukses.
1: Amin.
0: Jaya terus.
1: Amin.
0: Supaya penyiarnya nggak pada stres.
1: Iya, kan stres juga gara-gara kamu. Apalagi
0: supaya penyiarnya normal, nggak stres.
1: Ya kan nggak normal gara-gara kamu. Ada lagi, itu aja.
0: Iya, buat Abang Jerry juga sehat terus.
1: Iya, makasih Mama.
0: Iya, sama keluarga. Apa yang lelaki bocah Mama lupa?
1: Siapa?
0: Lelaki bocah siapa namanya? Mama melupa. Nijam.
1: Oh, Nijam Asmari.
0: Iya, Nijam Asmari sehat. Udah gede
1: ya? Alhamdulillah. Sekarang udah rajin ya kan. Proyeknya banyak. Kalau enggak salah sekarang tuh lagi keliling-keliling Eropa deh dia.
0: Oh, tadi Mama mau ikut. Mama mau ke itu, mau ke Sungai Dangga.
1: Iya, Mama kenapa enggak ikut? Kebeneran dia udah nyiapin tuh. Nyiapin tali rapia buat Mama biar ikut ya kan.
0: Mama mau ke Bombay besok.
1: Iya, pakai bawang enggak Bombaynya?
0: Mama mau Bombay asli, enggak Bombay bawang.
1: Ya makanya Bang Jerry tanya, pakai bawang enggak Bombaynya?
0: Oh, ntar dari sana baru bawa pulang.
1: Iya. Ntar disiapin tali ntar. Mau tali rapia atau tali yang buat ikat kambing?
0: Ngomong-ngomong Mama bagi lagu ya?
1: Bagi, ntar kalau habis yang request enggak ada.
0: Ya, puterin lagu lah, kasihan Mama tahu.
1: Ya ntar kalau diputerin, kalau dia pusing penyanyinya gimana?
0: Lagunya puter ya.
1: Ih, jangan diputer, kalau diputer ntar dia pusing.
0: Ratusan ya masih ada kah cinta?
1: Masih adakah cinta? Siap nanti meluncur 5 jam lagi ya.
0: Alhamdulillah Bang Jerry baik banget.
2: Nanti jangan 5 jam lagi lah.
1: Ya,
2: jangan
1: 5 jam lagi.
0: Langsung puter Mama soalnya mau jalan-jalan ntar lagi nih.
1: Jalan-jalan kemana?
0: Kemana ya? Ke Monas.
1: Ngapain ke Monas?
0: Banyak makanan di Monas.
1: Iya. Tapi jangan bawa karung ya, ingat. Ya Mama siapa tahu ngasih. Mau kasih hadiah karungnya. Kan kita nggak tahu.
0: Mama ngantongin itu udah 5 lembar nih mau ke Monas.
1: Apaan dikantongin 5 lembar? Daun.
0: Iya. Yang merah-merah lagi.
1: Iya, daun kan? Daun buat inian kan? Buat naro di ikan cupang warnanya merah-merah juga tuh. Ayo, apalagi? Mau diladenin enggak? Ya kalau mau diladenin begitu sama Bang Jerry kan tahu. Hah? Mau diladenin lagi apa? Ayo.
0: Bang Jerry.
1: Iya.
0: Kenapa? Kalau siang enggak ada yang siaran, Mama
1: ada yang siaran ya. Memang beberapa hari ini kalau si yang cewek tuh ya, yang si

0: Mentari dia lagi izin karena lagi ada kerjaan. Terus kalau si siapa satu lagi tuh, kok Bang Jerry lupa ya tiba-tiba ya. Salwa. Salwa, Salwa itu dia lagi ini ngurusin kuliahnya gitu. Karena kuliahnya kan dia udah mau lulus.
1: Oh, yes. Udah kalau mama aja ntar ke sana siaran gimana?
0: Boleh kok mama siaran, tapi mama ntar siarannya jam 2 jam 11 malam ya. Jadi suaranya cuman
1: ya mau begitu. Mama siaran

0: sabu, beli sabun.
1: Ya.
0: Mau mandi ya sabun habis.
1: Sabun Nuvo Family kan?
0: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
1: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
0: Masa iya?
1: Ya.
0: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
1: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
0: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo.

0: bakteri penyebab bau keringat sepanjang hari.
1: Keluarga terlindungi 24/7.
0: Ngomong-ngomong, stok masih banyak,
2: Bu. Banyak. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
0: Iya, iya. Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Durenjaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
2: diabetes,
1: lambung.
2: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada rindu, sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya tetap 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box? 8 box.
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Minum air Bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi Bu alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
1: 130.
2: Per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: Bu? Sekarang enggak, enak.
2: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral Bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio Cendana Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
4: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal

0: Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
1: Hai semua.
2: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Sorry, Megandomani ya?
6: Iya benar.
5: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
6: Oh,
5: apalagi
6: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
5: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
6: Wah, makasih banget.
7: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
6: Iya.
5: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
5: Wah.
7: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower.
5: Nih, cium sendiri wanginya.
6: Mana-mana?
5: Lewat juga ya wanginya.
6: Dan tahan lama.
5: Oh, iya?
6: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
5: Oh.
6: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
8: Wings Care.
9: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Lu di Goyang Pagi. So

0: Year. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin ya. Nah, boleh banget nih Marissa Bang Sayang Sejangkau Siar telepon ke sini ya untuk mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio CBB nih, nih Marissa Bang Sayang Sejangkau Siar yang ke 55 tahun mengudara. Langsung aja ah Bang Jerry angkat telepon. Halo.
1: Halo.
0: Selamat
1: Halo,
0: pagi. Selamat pagi Abang. Abang, apa kabar Abang? Sehat?
1: Sehat-sehat Bang Jerry.
0: Ih, ada Abang Ipray nih, bener gak sih?
1: Iya, betul sekali.
0: Abang Ipray, sehat Bang?
1: Alhamdulillah, sehat, baik-baik-baik.
0: Eh, ngucapin selamat ulang tahun dulu dong buat Radio CBB. Oh,
1: iya. Selamat ulang tahun buat Radio CBB yang ke berapa?
0: 55 tahun.
1: 55 tahun, semoga sukses. Amin. Selalu jaya selalu.
0: Amin.
1: Pokoknya
0: Abang
1: selalu semangat.
0: Amin.
1: Di tiap on airnya.
0: Sama nih, Bang, sama semangatnya kayak Abang. Dengar-dengar katanya Abang baru ngeluarin single ya.
1: Oh iya, single kita tuh nama band kita itu Asmara Band.
0: Oke.
1: Itu berdirinya sih udah cukup lama ya, bisa
0: keren,
1: bilang
0: Bang, keren. Tahun berapa berdirinya Bang?
1: 14 tahun yang lalu lah.
0: Berapa?
1: 14 tahun yang lalu mungkinnya sampai 15 tahun.
0: Mantap,
1: nah,
0: keren.
1: Buat single pertama kita dulu tuh lagu Cinta. Okay. Sempat rilis juga itu di Malaysia juga.
0: Keren lo Abang. Berarti total sekarang udah berapa lagu Bang?
1: Baru kita keluarin baru 3 sih.
0: Tiga.
1: Baru 3.
0: Nah, yang
1: lagu
0: baru
1: Cinta,
0: terus
1: Pacar Rahasia. Yang terbaru itu belajar romantis.
0: Nah, ya. Belajar romantis tuh. Bang Jerry udah dengerin tuh lagunya. Abang ceritain
1: dong gimana tuh Bang? Gimana ya lagunya?
0: Oke banget. Jadi nih Marissa Bang Sayang Sejangkau Siar bisa request juga di sini nih, ya kan? Abang ceritain sedikit dong tentang lagunya.
1: Lagunya, ya lagunya sih simpelnya sebenarnya sih orang itu nggak pernah romantis dia. Kalau bareng ya pokoknya sama pasangannya lah. Tapi di situ kita coba belajar romantis padahal kita susah buat romantis gitu.
0: Tapi Abang sendiri nggak bisa romantis gak nih Bang? Jadi mau tanya, Abang sendiri romantis nggak orangnya?
1: Nah, justru itu kita lagi mau belajar ini, Bang.
0: Oh, yang penting romantisnya jangan lala makan gratis ya. Karena lalanya itu harus
1: jangan,
0: gratis.
1: Jangan. Itu romantisnya beda itu, rokok makan gratis.
0: Abang, kalau misalnya mau dengerin lagu Abang di mana sih? Boleh tahu gak?
1: Gimana?
0: Kalau misalnya nih pengen tahu lagunya Abang atau video klipnya Abang, udah jadi belum?
1: Udah jadi.
0: Iya,
1: udah ada kok di setiap platform kita ada kok semua.
0: YouTube-nya
1: di YouTube
0: apa?
1: Ada,
0: YouTube-nya
1: di
0: apa?
1: Ada. Ya?
0: Nama YouTube-nya apa?
1: Itu My Music Record.
0: Oh, My Music. Ih, keren.
1: Ada
0: nih
1: di My Music Record.
0: Keren. Kapan-kapan main ke sini dong. Kita ngobrol-ngobrol.
1: Siap, tinggal diatur ini sama Abang manajemen kita.
0: Siap, pokoknya keren banget ya sama Abang. Boleh deh, spesial untuk Abang promoin lagunya Abang di sini, silakan.
1: Oke, buat teman-teman semua yang
0: ya, Neng Manis Abang Sayang.
1: Buat Abang Sayang.
0: Nama panggilannya Neng Manis Abang Sayang.
1: Oh iya. Buat Neng Manis Abang Sayang di seluruh Indonesia, di Jakarta sampai Sabang sampai Merauke, pokoknya yang dengerin. Jangan lupa dengerin lagu Belajar Romantis kita yang terbaru, single terbaru kita.
0: Siap.
1: Jangan lupa.
0: Siap.
1: Dengerin terus.
0: Oke. Terima kasih Abang.
1: Belajar romantis.
0: Yo.
1: Romantis hanya padamu.
0: Tut. Oh, dikoplo enak banget tuh, Bang. Abang makasih okay, ya. Sukses selalu. Salam
1: sama teman-teman
0: ya. Kapan-kapan main kesini ya, Bang.
1: Siap.
0: Thank you.
1: Oke,
0: Abang. Dadah, bye-bye.
1: Bye. Bye-bye.
0: Dan Neng Manis Abang Saya Jang Kausar itu tadi ya, Neng Manis Abang Sayang Sejang Kausar ada Abang Ifrai ya. Dan juga teman-temannya Neng Manis Abang Sayang Sejang Kausar ada juga Iam Asmara, lalu juga ada Dimas Asmara, Ifrai Asmara. Uji, namanya Asmara ya. Untung aja Bang Jerry gak gabung. Kalau Bang Jerry gabung jadinya Asmari. Sukses selalu deh untuk Abang Ifrai, Abang Iam dan juga Abang Dimas ya. Semoga bisa main-main ke CBB ya. Lalu nanti kita di sini ngobrol-ngobrol. Sukses selalu. Jadi kalau misalnya mau cari belajar romantis, cari di YouTube lagunya. Oke? Jangan kemana-mana nih, Manis Abang Saya Jang Kausar. Pasti Abang Jerry akan balik lagi setelah beberapa iklan dan lagu berikut. Edeng.
2: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Ring Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
2: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

Gendut dan juga Hartono, Aisyah, lalu juga ada Rosa Rosa, Paujia Jakia, Khairul Umam dan juga Aba Wayes. Tuket juga selamat pagi. Babanda juga selamat pagi, apa kabar? Mau ngucapin selamat ulang tahun buat Radio CBB, semoga sukses, amin. Dan emang sabang sayang sejak kalau siar jangan kemana-mana ya. Nanti jam 9 sampai jam 10 kita akan tergabung dulu nih ya, dari talkshow kesehatan Air Bambu Habibur Rahman untuk remaja sabang sayang sejak kalau siar. Pokoknya 55 tahun Radio CBB mengudara, yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Kita goyang lagi yuk, remaja sabang sayang sejak.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng Manis Abang Sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.
1: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
2: Pakai Royal Hijab Sacat 1000. Oh, ada nggak?
3: Di toko saya? Ada dong.
2: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Sacat 1000.
1: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
2: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Sacat 1000 makin cuan.
3: Promonya banyak.
2: Wah, promo apa aja?
1: Kalau beli Royal Hijab Sacat 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari.
2: Hah? Terus?
4: Ada promo beli satu renceng, gratis toples cantik, Bu.
2: Wah, mau.
4: Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet.
1: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
2: Yang jual untungnya melimpah.
1: Royal Hijab Saset 1000. Beli 6, gratis 1. Beli satu renceng, gratis toples cantik. Beli sekarang.
5: Wangi mewah, gak ada duanya. Cuma Royal Saset yang punya.
6: Ada yang sedap nih, brand ambasador.

0: Dari Mie Sedap
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya, apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak cuy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
8: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
9: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
8: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
9: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
8: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
10: Royal by Soklin dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
8: Ibu-ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu, ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja nggak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB.

0: Representante Indonesia.
1: 105,4 FM CBB Bandar Nangis Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Neng Manis Abang, saya sejangkau sehat. Alhamdulillah ya. Hari ini adalah hari kesehatan se-Indonesia. Karena apa? Karena kita akan membicarakan tentang kesehatan bersama seorang atau seseorang yang udah biasa hadir menemani Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar untuk berbagi cerita tentang kesehatan. Saya Maya Hapsi tentu saja akan menemani hingga selesai. Langsung aja kita sapa, ada siapa di sebelah saya? Assalamualaikum, Kang.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, yang ditunggu-tunggu udah hadir nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar untuk memberikan informasi tentang kesehatan. Bukan begitu, Kang Adang?
2: Ya, tentunya ya. Bahwa alhamdulillah ya, hari ini kita masih diberikan nikmat sehat ya, nikmat umur, karena ternyata nikmat sehat, nikmat umur itu adalah rezeki yang paling tinggi. Ya, itu Ibnu Katsir menyampaikan. Kalau harta yang uang 300 triliun ya, mau mobil mewah, Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce, jet pribadi, helikopter, itu adna darajatu rizki. Itu juga rizki, cuman rizki yang paling rendah. Kita bersyukur kan sekarang rizki yang paling tinggi itu adalah apa tadi?
1: Kesehatan
2: ya, dan usia. Makanya saya nanya dulu nih sama Mbak Maya. Mbak Maya, mau kasih uang saya 300 triliun?
1: Tapi?
2: Hah? Tapi besok sakit dan langsung meninggal.
1: Ah, enggak.
2: Enggak jadi ya. Atau mau pilih gini. 300 triliun enggak jadi, tapi besoknya sehat dan masih hidup.
1: Gimana kalau 1 triliun aja?
2: Ya, itu mah bukan pilihan. Betul enggak?
1: Maaf nih, mana sama saya jadi
2: pasti
1: ngakak.
2: Bakal pilih yang
1: sehat lah, dan karena kalau sehat kita bisa bekerja.
2: Betul. Artinya apa? Kita harus fokus kepada karunia yang Allah berikan kepada kita yang sangat tinggi, yaitu sehat dan umur. Maka bersyukurlah ya, jangan fokus ke uang dan yang lain-lain. Terutama kita fokus, alhamdulillah ya Allah, hari ini sehat. Kalau hari ini sakit, ya Allah, berarti hari ini kita berusaha, berikhtiar dan berdoa. Ya, minum air bambu Habibur Rahman, insya Allah. Nah, tentunya juga hari ini saya sampaikan doa yang terbaik dan doa yang tertulus buat semuanya ya. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya, sakinah mawaddah warahmah. Amin, Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang saat ini masih punya hutang ya, hutangnya kecil atau hutangnya banyak sekali. Bumanya yang kecil atau yang banyak?
1: Belum ada nih, gak ada yang menghutangnya
2: nah,
1: juga sih.
2: Pokoknya siapapun aja ya yang punya hutang, semoga Allah kasih rezeki yang berlimpah penuh berkah. Semoga cepat lunas semua hutang-hutangnya.
1: Amin.
2: Allah ya Rabbal Alamin.
1: Jauh-jauh nah, dari Bandung Kang Adang nih mendoakan kita.
2: Betul. Nah, yang aminnya paling kencang itu yang paling duluan lunasnya ya.
1: Amin.
2: Nah, ini kayaknya hutangnya agak gede.
1: Ambil rumah boleh kasih ya Allah.
2: Nah, karena apa? Karena banyak orang yang mau masuk surga enggak jadi karena dia punya hutang kan?
1: Serius?
2: Iya, makanya tertahan. Makanya Rasulullah tidak mau nyolatin. Ada yang nanggung enggak hutang ini? Nah, kalau ada yang nanggung ya boleh lah gitu ya disolatin.
1: Pantesan nah, suka ditanya tuh kalau lagi mau disolatin, ada hutang?
2: Iya. Makanya kita berdoa ya, semoga jangan sampai kita tikerlep tina hutang ya. Tikerlep itu apa ya? Terkejebur dan gak bisa bayar. Boleh kita punya hutang, tapi yang penting lancar bayarannya. Lebih baik banyak tabungan atau banyak investasi dari banyak hutang ya. Dan lebih sering berbagi, itu yang paling bagus ya.
1: Sedekah.
2: Karena betul. Dan juga yang saat ini belum ketemu jodoh ya, baik jodoh pasangan, jodoh pekerjaan, atau jodoh bisnis, jodoh produk, jodoh apapun, semoga Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik ya. Amin ya. Termasuk juga yang belum ketemu jodoh kesembuhan ya. Apakah Kang Adang, saya itu sudah lama nih penyakitnya kolesterol tinggi, darah tinggi, sesak napas, migrain, vertigo, batu ginjal, batu empedu, pokoknya segala macam, kok gak sembuh-sembuh gitu ya. Nah, semoga Allah pertemukan di jodoh yang terbaik.
1: Amin.
2: Dan mudah-mudahan air bambu Habibur Rahman ini Allah jodohkan ya.
1: Amin,
2: buat kita
1: ya
2: semua gitu ya, dengan cara alamiah, karena kan air bambu dari alam. Alam itu adalah back to nature for medicine, WHO tahun 95, bahwa alam itu tidak ada efek samping, meningkatkan daya tahan tubuh dan menuju penyembuhan permanen. Kemudian juga ilmiah, alhamdulillah sudah diuji lab, sudah terdaftar dan kesehatan di bawah BPOM. Air bambu juga sudah halal MUI yang terbaru gitu ya.
1: Oh iya.
2: Terbaru kan. Ini Bapak Haikal kan. Sudah ada ya. Alhamdulillah. Juga air bambu ini pengobatan yang ilahiyah. Jadi siapapun yang minum boleh ya, tidak ada unsur syirik, khurafat, tahayul, bid'ah, tidak ada ya. Makanya insya Allah kita pengen sehat dan juga selamat akidahnya, jangan sampai nanti melenceng kan. Nah, lebih baik kalau kita dengan tauhid, insya Allah pahalanya dapat, surganya dapat, dan mudah-mudahan sembuhnya dapat ya, amin Allah ya rabbal alamin. Makanya saya di dalam box air bambu itu ada doa-doa Rasulullah, silahkan dibaca ya, gitu betul. Kan dan juga tujuannya kita ini bukan ingin sehat dan bahagia di dunia saja, tapi juga sehat, bahagia sampai di akhirat kelak. Amin. Masuk surga ya.
1: Ya Allah, sehat dan berkat.
2: Insya Allah. Dan hari ini tentunya kita nanti ada berbagi testimoni ya, seorang anak yang dia sayang sama emaknya ya, nih yang punya emak ya, jangan sampai emak itu dibiarin kesakitan ya. Makanya Rasulullah juga pernah bersabda, celakalah, celakalah kamu. Kenapa ya Rasul celaka? Ketika kamu punya orang tua ya, kamu biarkan orang tua. Karena orang tua itu, yang sudah tua renta itu adalah pintu surga, pintu surga. Jangan kalian lewatkan. Nah, ketika orang tua kan rata-rata udah kena sakit ya, ada yang lambung gitu kan, kemudian sakit yang lain, sok kasih air bambu, asal niatnya bismillah lah karena Allah ya, bukan karena oleh ya, tapi karena Allah gitu kan. Dan ketika diminumkan sambil berdoa bismillah dengan penuh kasih sayang gitu kan, masya Allah dia tersenyum ketika sembuh, ketika penyakitnya hilang gitu ya, dengan izin Allah tersenyum, itulah surga. Itulah pahala yang terbaik buat anaknya ya. Makanya kita sebagai anak jangan sampai egois ya. Oh, yang penting mah kita sehat, biarinlah orang tua gitu kan. Oh, dapat warisan kan kalau dia meninggal. Nah, itu nauzubillah summa nauzubillah ya. Justru iya, justru ketika masih hidup itu jadikanlah itulah pintu-pintu surga ya. Dan insyaallah air bambu Habibur Rahman, makanya kasih nama Habibur Rahman ya. Habibur Rahman itu Habib cinta ya. Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Dan ternyata hasil penelitian Dr. Masaru Emoto dalam bukunya The True Power of Water, Hikmah Air dalam Olah Jiwa, air itu ternyata bisa merespon kata dan ditempel dengan kata-kata yang terbaik. Di antaranya yang paling disenangi oleh air, ini hasil ilmiah ya, Anda bisa baca bukunya The True Power of Water, Hikmah Air dalam Olah Jiwa. Ternyata air yang paling disenangi itu kata cinta. Nah, Habib itu cinta ya. Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Dan yang disenangi oleh air, kata Dr. Masaru Emoto, adalah kata terima kasih. Cuman pakai bahasa Jepang ya, kan orang Jepang. Nah, kalau saya pakai bahasa Arab ya. Arab-Arab. Nah, Habibur Rahman itu kekasih Allah. Bisa jadi seperti itu. Jadi harapannya ya, siapapun yang meminumnya mudah-mudahan jadi kekasih-kekasih Allah, yang menyiarkannya, radionya, agen-agennya, siapapun yang terlibat ya dengan air bambu, mudah menjadi kekasih Allah. Dan ternyata ulama Ibnu Katsir menyampaikan bahwa rizki yang paling tamamu rizki, itu rizki yang paling sempurna. Kalau tadi sehat dan umur itu adalah rizki yang paling tinggi, ya, harta itu adalah rizki yang paling rendah. Ternyata kesempurnaan rizki yang paling, tidak ada yang lebih, itu adalah mardotillah, ridho Allah. Nah, Habibur Rahman itu mardotillah. Orang yang sudah jadi kekasih itu insya Allah Allah ridho, kita pun ridho. Rodiyatam mardiyah udhuli fi jannah apa ya, yaitu nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki rodiyatam mardiyah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, marilah masuk ke dalam hamba-hambaku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayo masuk ke dalam surgaku kan. Mudah-mudahannya itu satu harapan, satu doa ya. Siapapun. Tapi air bambu juga bisa diminum oleh siapapun ya. Yang muslim, non-muslim ya, termasuk juga binatang yang lagi sakit gitu ya, dikasih air bambu boleh. Iya kan, sama hewan juga makhluk hidup ya. Muyung misalkan burungnya lagi sakit, enggak mau bersuara, enggak mau bernyanyi, kasih aja air bambu minumnya. Itu banyak sekali kejadian ya. Kang Adang waktu itu dia punya burung, burungnya mahal banget. Dia udah enggak mau terbang, muyung, tahu muyung, diam aja enggak mau terbang. Nah, oh ini sakitnya udah lumayan agak keras nih. Nah, sama pemiliknya ini nazarnya, kalau burung ini hidup ya Allah, nanti bisa terbang akan saya lepaskan. Dia kasih air bambu, ditetesin ke mulutnya, subhanallah dengan izin Allah sembuh dan dia terbangkan. Masya Allah. Jadi itulah hablum minallah, hablum minannas, rahmatan lil alamin. Jadi sekali lagi nih, air bambu Habibur Rahman ini satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang ini bukan kebetulan, tapi ini sudah takdir Allah ya. Sebelum kita lahir, sebelum kita ada di muka bumi ini, oh nanti ada datang nih, ada air bambu Habibur Rahman ya, ada penyiarnya ya, ada Bunda Maya ya, sama ada bambu gitu kan. Masya Allah, ini akan disebarkan bahwa inilah salah satu kemabesaran Allah. Jadi bukan kehebatan air bambu, tapi kemabesaran Allah Subhanahu wa taala. Kan pemilik sembuh itu siapa? Allah. Air bambu dari siapa? Dari Allah. Yang menyembuhkan siapa? Allah, gitu ya. Makanya ada yang sembuhnya cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Tapi dikatakan lama itu dibanding dengan dia sebelumnya yang sudah puluhan tahun, ya cepet lah. Kayak kemarin itu ada Pak Suyono itu asma dari sejak SD sampai usia 63. Makan obat asma. Kebayang nggak lebih dari 50 tahun konsumsi obat? Bismillah, minum air bambu satu minggu, sehat dan tidak makan lagi obat kimia ya. Alhamdulillah.
0: Dan Kalsiar, itu ya yang bertahun-tahun aja insya Allah bisa dibantu.
2: Insya Allah.
0: Ya.
2: Nah, ini ada salah satu testimoni ya yang baru juga ini belum diputar di sini, yang beliau itu penyakitnya ibunya itu batuknya enggak berhenti. Kemudian lambungnya udah parah. Kalau lambung udah parah kan makan salah, enggak makan salah, enggak enak, udah kesiksa hidup ini ya. Nah, ini subhanallah anaknya yang soleha itu peka gitu ya. Jangan sampai membiarkan ibu kesayangan itu menangis kesakitan, dibiarkan begitu lama gitu kan. Nah, ini kita dengarkan testimoninya. Ya, ini lambung juga batuknya nggak berhenti. Batuknya parah banget. Masya dan Allah. Hitungan detik berhenti.
1: Allah Akbar.
2: Dan nggak keluar lagi, nggak batuk-batuk lagi.
1: Masya Allah.
2: Kita dengarkan ya.
1: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bisa perkenalkan nama ibu, usia, dan alamat lengkap?
4: Saya Neng Yani, usia 34 tahun, alamat Rolunggu.
3: RT?
4: RT 6, RW 1.
3: Bekasi ya?
4: Bekasi, Bekasi
3: ya.
4: Timur.
3: Ya. Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Teh?
4: Emak.
3: Emak siapa namanya?
4: Saya, Mas Sony.
3: Ya, usianya emak?
4: Usianya 60-an.
3: 60-an. Keluhannya apa sebelumnya?
4: Keluhannya dia lambung sama batuk.
3: Iya, rasanya seperti apa lambung?
4: Lambung itu dia udah sesak napas. Bang udah bolak-balik rumah sakit, ya kerasa lagi, kerasa lagi.
3: Nah, setelah minum air bambu gimana lambungnya?
4: Iya, itu adem. Kayak gitu, enakan lah.
3: Alhamdulillah ya, enak sembuh ya. Iya. Terus batuknya gimana?
4: Batuknya baru sekali minum, berapa detik langsung udah hilang gitu.
3: Udah berhenti.
4: Udah berhenti.
3: Hitungan detik ya batuknya. Itu lagi gogoynya lagi banget-bangetnya kayaknya ya.
4: Iya,
3: dan dari sana enggak batuk-batuk lagi ya?
4: Saya kalau untuk saat ini belum lagi ke mas.
3: Iya, tapi alhamdulillah ya, batuk sama lambung ya.
4: Iya.
3: Ya, terima kasih. Saya doakan buat emaknya semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya, sakinah wadah warohmah. Juga nih buat putrinya ya, Neng Yani juga keluarganya, semoga sehat selalu.
4: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum.
3: Maaf, kemarin baru berapa box?
4: Baru beli satu.
3: Beli satu box ya?
4: Itu
3: saya
4: minta.
3: Terima kasih ya, Teh.
2: Yes, subhanallah.
1: Satu box.
2: Ya.
1: Masya Allah.
2: Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah, la syifa illa syifauka. Baru satu
1: box,
2: satu box ya.
1: Masya Allah.
2: Masya Allah, satu box yang berkah, bermanfaat.
1: Iya.
2: Insya Allah itu orang yang sakit dia berikhtiar itu pengugur dosa.
1: Betul
2: ya,
1: banget.
2: Menjadi pahala berlimpah. Bahkan ada orang dalam hadis itu dia sudah masuk surga dan surganya paling atas. Surga yang paling atas kan Firdaus.
1: Masyaallah.
2: Dia itu pengen balik lagi ke dunia.
1: Ngapain?
2: Katanya dia merasakan nikmat itu karena waktu itu diuji oleh Allah sakit. Dan dia sabar. Sabar itu ikhtiar. Jadi kalau sabar itu bukan diem-diem baik gitu ya. Ada lalat lewat, caplok-caplok, kicep-kicep, bukan. Itu bukan sabar ya.
1: Itu,
2: itu namanya putus asa ya.
1: Iya.
2: Nah, abimah pasrah dan enggak ada ikhtiar. Ikhtiar itu adalah dia berusaha. Kan tawakal itu dia berdoa dulu, kemudian bismillah, kemudian berikhtiar. Hasilnya serahkan kepada Allah. Makanya Allah itu innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ahli tawakal. Ahli tawakal itu yang berusaha. Nah, walaupun hasilnya ya serahin sama Allah.
1: Betul.
2: Gitu ya. Sembuh tidak itu hak Allah.
1: Betul.
2: Dan ini alhamdulillah testimoni-testimoni itu tidak ada dilebihkan, tidak ada dikurangi. Kita spontan aja langsung alamatnya silakan. Ya, ini sebarkan bukan kehebatan air bambu tapi kemabesan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kan kita diperintah untuk bersyariat ya. Syariat ini air bambu Habibur Rahman, beli satu box, subhanallah, ibunya itu lambungnya sembuh gitu kan, sampai sesek katanya si lambungnya itu ya. Bahkan alhamdulillah tadi batuknya enggak berhenti-berhenti udah lama. Dalam hitungan detik enggak berhenti sampai ya enggak bisa tidur lah ya. minum sebotol, hitungan detik berhenti, dan alhamdulillah gak kambuh lagi.
1: Itu artinya air mandi betul-betul diridhoi Allah.
2: Alhamdulillah, Allah ya rabbal alamin. Makanya insya Allah ya, Neng saya apa?
1: Siapa?
2: Neng-neng dan akan-akan.
1: Neng apa? Manis abang saya.
2: Neng manis abang sampai saya.
1: Lupa.
2: Neng manis abang saya. Nah, harus sayang sama emaknya. Harus sayang sama emak.
1: Karena ibu itu adalah surga.
2: Betul, ya kan? Kan surga itu ada di bawah telapak
1: kaki ibu, ya.
2: Bukan berarti lihat kakinya.
1: Coba aku mau buka.
2: Bukan itu maksudnya ya. Kalau dibuka ya rombehun gitu ya. Tapi itulah bahwa kita bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada orang tua dengan cara berbuat baik, itulah surga, pintu yang akan membukakan kita masuk ke dalam surga. Jadi sekali lagi ini buat semua ya, Neng Manis, abang sayang ya. Sok niatkanlah karena Allah, kita kasihkan air bambu buat orang tua kita ya, agar mereka bahagia dan itu menjadi pintu-pintu surga buat kita. Dan kita pun yang sehat, jangan mentang-mentang oh saya masih ABG gitu ya, saya sehat nggak ada keluhan, oh makan seenaknya, minum segala diminum gitu kan, olahraga enggak, begadang terus gitu kan. Nah, itu jangan disangka, justru itu menjadi pola hidup yang nggak benar dan itu menjadi bom waktu. Air bambu itu menjadi penjagaan, pencegahan supaya tidak terjadi sakit. Nah, itulah ikhtiar yang terbaik. Dan Allah suka kepada orang yang sehat, gitu kan? Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habiyallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat, kuat fisiknya, pesatnya, pasutnya, imannya gitu ya. Itu lebih Allah sukai dan itu lebih baik daripada mungkin yang lemah. Lemah itu ya banyak penyakit misalkannya, terus sekali jalan langsung masuk angin gitu karena tidak olahraga gitu kan. Minuman sembarangan. Nah, sekarang ganti minumnya dengan minuman yang oksigen tinggi, yaitu air bambu Habibur Rahman.
1: Oksigennya tinggi ya?
2: Tinggi. Kenapa disebut oksigen tinggi? Karena dia tumbuhnya satu di ketinggian hampir 1200 sampai 2000 dpl di atas permukaan laut. Kemudian tanahnya sudah unsur haranya bagus gitu ya. Ia diserap dari bawah naik ke atas. Itu oksigen itu dia dari bawah naik ke atas sehingga dengan sekuat tenaga. Nah, inilah oksigen. Ruas yang ke satu diisi, kedua diisi, ketiga diisi, empat diisi, lima diisi terus sampai ke 20 diisi. Nah, itu ketika diminumkan si air bambu itu oksigen dia mengikat radikal bebas. Artinya darah kotor tersumbat nggak lancar ya, itu menjadi lancar.
1: Oh ya Allah.
2: Fungsi organ tubuh menjadi lebih baik lagi dan kata dokter Hiromisinya ya, guru besar Fakultas Kedokteran Albert Einstein di Amerika Serikat, bahwa dalam bukunya The Miracle of Enzyme, bahwa tubuh itu memiliki 5000 enzim pangkal. Artinya tentara-tentara tubuh. Ketika kita berikan asupan yang baik, yang positif, terutama air yang berkualitas, itu si tentara-tentara tubuh itu akan bekerja lebih maksimal. Jadi kalau sekarang mah ya, tentara-tentara tubuh kata Pak Prabowo itu menteri keamanan misalkan, harus kuat ya, tambah pesawat misalkannya, lautnya harus kuat, udara harus kuat, darat harus kuat gitu ya, dengan canggih-canggih berbagai macam misalkan alat tempurnya, skill dan sebagainya, maka itu akan makin sehat negara ini. Dan tentunya juga kita, tubuh kita ini akan bekerja lebih baik. Ini ada penyakit langsung ditahan, tahan-tahan. Yang saya rasakan alhamdulillah saya lebih dari 20 tahun bersama air bambu, alhamdulillah nggak pernah namanya di opname ini tahadus binikmahnya, bersyukur alhamdulillah. Kenapa? Karena ya minum air bambu itu pencegahan walaupun kita nggak sakit. Bahkan waktu itu saya pernah lagi keluar kota, aduh nggak enak badan, sama teman tadi udah di ini mah kayaknya masuk angin, dikerokin ya, dikerok, memang merah banget, merah itu sampai merah hati gitu ya. Nah, saya nggak, hampir nggak pernah itu pakai dikerokin. Emang sih agak ringan, saya bilang. Besoknya sore mandi biasa. Harusnya kan udah dikorbankan nggak boleh mandi ya. Iya, karena kan pori-porinya udah keluar gitu kan, pori-porinya membesar. Saya mandi sore biasa. Besoknya sudah mobil-mobilan, motor-motoran udah aktivitas. Itu yang ngerokin saya. Setelah habis dari luar kota, besok lusa itu sakit. Setelah ngerokin saya dan selama 2 minggu lebih dia panas, tiris, batu. Jadi si penyakit itu merentepak kayaknya gitu ya. Saya bilang ya saya mau sakit jadi nggak jadi gitu ya. Saya minum air bambu karena memang ya namanya manusia ya. Alhamdulillah. Oh, berarti dia daya tahan tubuhnya nggak bagus gitu ya. Nah kalau bagus mah insya Allah mau sakit juga nggak lama. Kalaupun mau sakit lebih kuat daya tahan tubuhnya nggak jadi sakitnya. Jadi sekali lagi nih air bambu ini insya Allah Allah turunkan ke muka bumi ini untuk kita semua ya, untuk makhluk Allah siapapun ya, rahmatan lil alamin. Yang penting kita tidak fokus ke air bangunnya, tapi fokus ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berdoa dulu. Wa iza maritu fa wajasbir, maka dialah Allah yang Maha menyembuhkan ketika aku sakit, gitu ya. Dan meminta kesembuhan semua yang paripurna, gitu kan. Kita nggak bisa pakai bahasa Arab. Ah, dibaca juga malas bacanya. Ya udah, dalam hati. Allah Maha tahu kok, gitu ya. Ya Allah, sembuhkan, sehatkan, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, ya Allah. Ini istilahnya sakit ini memang dosa saya. Itu kan istighfar. Dosa saya, ya Allah. Pola hidup saya enggak benar. Makanan juga enggak benar, gitu ya. Pikiran enggak benar. Selalu SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kan itu 70% itu kan penyakit itu dari pikiran.
0: Iya.
2: Pikiran yang selalu negatif.
0: Betul.
2: Orang sehat daya tahannya kuat karena selalu positif ya. Ketika duit enggak punya gitu kan.
0: Bisa positif.
2: Ya Allah, saya enggak punya uang 300 triliun ya Allah. Ya Allah. Tapi saya sehat ya Allah. Coba saya pilih ya, kalau Mbak Maya nih mau tidur di ruangan yang full AC, ada keranjang itu ada empuk, kasur busa, kemudian juga kasurnya empuk, kemudian AC, ada TV, ada kulkas ya, tapi pakai selang.
0: Ayam enggak lah.
2: Nah, mending keneh tidur di kontrakan, enggak apa-apa kecil, samak ya. Samak barolong gitu ya. Itu lebih baik dari buat saya daripada serba mewah tapi adanya di rumah sakit gitu.
0: Makannya pakai selang.
2: Iya. Makanya kita bersyukur nih yang lagi ngontrak ya, yang belum dibayar-bayar juga. Bersyukur, fokusnya itu. Kalau kita bersyukur, kita happy, pikirannya akan jernih, dia akan membuka otak dan tenaganya akan fokus bagaimana mencari solusi sambil berdoa. Berarti harus tangannya jangan pernah berhenti, harus bergerak, harus amal soleh. Matanya harus amal soleh, kaki semuanya jangan kerstres-stres, diam, ya tambah penyakitnya. Kontrakannya kebayar gitu kan, penyakitnya nambah. Makanya betul, makanya fokus syukur. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, berterima kasih selalu kepadaku, la azidannakum, aku akan tambah nikmatku, gitu ya. Sok, insyaallah sekali lagi nih air bamu habi rumah ini tidak hanya kita berusaha ya, ngajak sama-sama sehat badaniahnya saja, sehat lahirnya saja gitu ya, tapi sehat juga imaniahnya kita. Syukurnya jalan, sabarnya jalan, qanaahnya jalan. Jadi ajaban li amrul mukmin, sesungguh ajaib orang mukmin itu ya. Ida asabahu sarra, apabila dia timpakan kepada dia itu satu kebahagiaan. Misalkan ya, Mbak Maya dikasih sama Allah ini Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce, jet pribadi, helikopter ya. Misal ya, rumahnya cuma 5000 meter tapi halamannya bo ada 50 hektar ya, ada mini zoo, mini golf ya, dan mini yang lain. Misal gitu ya. Nah, kita bersyukur. Falahu khairullah, itu kebaikan, pahala. Kayak Nabi Sulaiman kan berlimpah hartanya, dia bersyukur gitu kan. Ini adalah ujian dari Allah, apakah am ashkur an akfur, apakah aku syukur atau aku kufur, gitu kan. Tapi apabila ditimpakan satu musibah, wain asobatu dur, apabila ditimpakan suatu musibah, sesuatu musibah itu yang tidak enak, sakit, gak punya uang gitu ya, terus apa, difitnah gitu ya, dan sebagainya, dia itu sobar, dia sabar. Fakana karena itu juga sama kebaikan. Jadi kita mah mau apapun yang Allah ujikan kepada kita, kita syukur dan sabar dan kona'ah ya. Makanya insya Allah Habibur Rahman itu jadi satu harapan dan doa. Kan, amin. Allah ya Rabbi. Karena kalau sudah jadi kekasih Allah, Nabiullah, para sahabat itu sudah jadi kekasih Allah. Coba hidupnya tenang. Udah tenang. Urusan dunia tuh udah.
0: Iya.
2: Udah lewat, carilah akhiratmu, dunia akan mengikutimu. Iya, ya. Jadi kita ingin sehat, ingin sembuh, kita beramal soleh, apapun yang kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi tidak lain karena illa liya'budun, kecuali hanya untuk ibadah, amal soleh, mengharap ridho Allah. Ya, minum air bambu, mengharap ridho Allah. Minum terus ngasihin sama orang tua, mengharap ridho Allah. Ya, kita mensiarkan kepada siapapun nih, ya, buat Neng Manis, Abang Sayang, ini juga semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Sekali lagi nih, yang ingin mendapatkan air bambu, silakan langsung datang ya ke Radio CBB, Jalan Haji PM nomor.
1: Ya, di Jalan Haji Peeng 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Sekali lagi, di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Namun jika memanis abang saya sedang kausian, aduh aku gak bisa datang, aku jauh dan aku gak sempat misalnya, tinggal telepon aja di customer service kita, kita bisa kirim ke rumah Hening Manis Abang Sayang, bayar di rumah atau sistem COD ya. Nanti Hening Manis Abang Sayang tinggal telepon atau WA aja ke customer service kita di 0812 8100 9518, 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Tapi ingat, tidak hanya air bambu yang ada, tapi ada juga tetes mata atau tesma. Begitu kan Kang Adam?
2: Iya, betul.
1: Itu juga bagus dan banyak banget yang terbantu.
2: Betul. Jadi kalau air bambu Habibur Rahman itu dari bambu Nastus elegantis simus hasho. Jangan diulang ya, berat.
1: Susah saya.
2: Nah, kalau tesma itu dari bambu Dinocloas candens ya. Ini sama-sama di hutan pedalaman, cuman beda hutan, beda petani ya. Nah, ini juga dua-duanya resep orang tua dulu.
1: Oh gitu.
2: Ya, resep buhun gitu ya. Udah lama. Nah, kalau
1: karuhun.
2: Iya, karuhun ya. Kalau tesma ini diambil dari dagingnya. Kalau air bambu Habibur di dalam rongga-rongganya ada airnya. Nah, ini dari dagingnya diambil tes, makanya tes mak, tetesan untuk mata ya. Ini diambil ya dari hutan dan memang sangat susah untuk dapatannya. Dan kalaupun dapat cuma sedikit, makanya satu botol itu yang berapa 10 ml itu 150 ribu ya. Tapi manfaatnya luar biasa. Dan ternyata manfaatnya ini bukan hanya untuk mata saja ya. Mata itu termasuk untuk katarak, glaukoma sudah ada testimoni ya. Kemudian juga minus, silindris, pokoknya segala macam dengan mata. Termasuk yang kita sehat, kan tiap hari pakai motor ya?
1: Iya.
2: Mbak Maya pakai motor atau pakai helikopter? Pasti pakai motor ya. Kalau helikopter nanti kasihan nih tetangga-tetangga akan berterbangan.
1: Bingung ya. Saya turunnya juga di mana gitu.
2: Iya. Artinya kita tiap hari pakai motor ya, karena pakai mobil juga macet. Nah, otomatis kan banyak debu ke mata kita.
1: Betul banget.
2: Mau tidur aja tetesin, nanti bangun tidur ya. Itu biasanya keluar kotorannya banyak. Jadi ini ngegurah mata ya, dan ini ngeperih ya. Nah, tinggal ditetes. Dan Masya Allah, bukan hanya untuk tetes mata saja, ternyata tetes kulit ya, buat jerawat. Saya pernah nih ada jerawat di bawah hidung.
1: Bisa
2: ya. Itu ditetesin, itu besoknya sudah alhamdulillah kering dan hilang si jerawat.
1: Masya Allah.
2: Saya juga kaget, Masya Allah. Oh, ternyata ini juga buat kulit bagus. Terus juga saya punya cantengan ya. Bukan gantengan, cantengan.
1: Terlalu ganteng jadi ya, cantengan.
2: Ya, saya sudah ganteng ya dari sananya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya Allah. Itu tangan yang sebelah kiri, jari manis. Jari manisnya semuanya manis. Ini samping kelingking ya. Nah, itu bernanah ya.
1: Oh
2: ya,
1: gitu.
2: Udah 2 minggu gak bengkak. Sampai kehitam-hitamin. Itu saya tetesin 3 tetes. Masya Allah, subuhnya itu sudah hilang 100% dan sembuh. Alhamdulillah. Nanahnya hilang.
1: Tesma
2: itu. Kemudian kakinya juga pernah cantengan yang sebelah kanan jempol ya. Karena si kukunya itu kan nempel, ngecep gitu ya. Akhirnya bernanah, kotor. Nah, Masya Allah, saya juga tetesin sambil berdoa sama Allah. Subuhnya sudah hilang 100%. Makanya nih, Neng Manis, Abang Sayang yang punya keluhan aneh-aneh nih ya, kayak cantengan kan aneh ya. Nah, mau nyari obatnya juga susah ya. Pakai tesma aja, tetesin 3 tetes. Tapi syaratnya berdoa. Itu doa itu kenapa sih Kang Adang? Karena itu ibadah ya, biar dapat pahala surga dan semuanya juga dapat mudah-mudahan. Nah, ini ada seorang anak yang dia sayang sama bapaknya. Jadi bapaknya itu usianya 80 tahun ya. 8 bulan enggak bisa ngelihat karena ada ini katarak ya.
1: Oh, kayak sabut-sabut gitu ya.
2: Gitu. Jadi enggak bisa ngelihat jauh-jauh. Ketika itu dia pengen lihat lagi. Dengarlah tesma. Waktu ditetesin pagi 3 tetes kiri kanan, siang 3 tetes kiri kanan, kemudian sorenya malamnya 3 tetes kiri kanan. Subhanallah, hari ketiga itu keluar kayak sisik ikan dan alhamdulillah bisa ngeliat lagi.
1: Masya Allah.
2: Alhamdulillah jelas katanya ya. Nah, kita dengarkan testimoninya ya.
1: Bagus nih.
2: Ini alamatnya juga boleh dicatat supaya menjadi inspirasi ya, jadi ilmu buat kita.
1: Iya, sama-sama kita dengarkan.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bisa perkenalkan nama ibu, usia dan alamat lengkapnya?
6: Nama saya Bu Suaslamia, biasa dipanggil Bu Aas. Alamat Jalan Rawa Kuning, RT 6 RW 16, Gang Lurah, Rawa Kuning. Ya. Umurnya 43 tahun.
5: Ya, sebelumnya ada yang punya keluhan siapa?
6: Bapak saya.
5: Ya, namanya?
6: Bapak Mujid.
5: Usia?
6: Usianya kurang lebih itu sekitar 80-an.
5: Ya, itu keluhannya apa, Bu?
6: Dia itu punya keluhan di mata. Jadi itu matanya tuh kalau ini kayak ada kabut-kabutnya gitu. Terus kalau ngeliat orang jauh, samar-samar gitu.
5: Nah, setelah nyoba ini ya, waktu itu apa? Satu herba tesma ya?
6: Iya, tesma mata, iya.
5: Nah, itu gimana, Bu, dicoba?
6: Alhamdulillah, benar-benar apa ya, benar-benar ajaib dah. Alhamdulillah banget, alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, bekas izin Allah.
5: Itu gimana?
6: Jadi pas begitu pulang, saya tetesin bapak saya 3 kali. Udah, terus saya bilang, Pak, abis ditetesin nanti kata Pak Ustadznya keluar kotoran. Nah, terus ya udah, itu makanya kapan? Saya bilang 3 kali, bisa pagi, siang, malam. Begitu dah, itu udah saya ikutin. Nah, pas hari keduanya ditetesin lagi, saya ngomong, Pak, gimana rasanya matanya, udah enakan? Alhamdulillah, kata dia gitu. Langsung saya ditanyain, lu mau apa gitu kan, dia mungkin punya omongan apa gimana gitu, karena sakitnya udah lama, udah 8 bulanan, pengen matanya kayak dulu lagi bisa

0: fisik itu gimana bedanya?
1: Udah kelihatan sekarang udah enak kan, nggak kayak kemarin-kemarin. Alhamdulillah, makanya saya alhamdulillah banget sampai bapak saya punya najar tuh pengen apa gitu, mungkin karena saya yang
0: hadiah mungkin ya.
1: Ah benar, dia mau dikasih hadiah, saya bilang ntar dud kalau nut matanya udah jelas
0: 100%
1: banget
0: ya.
1: Baru deh saya pengen ya. Apa saya gituin
0: ya, alhamdulillah
1: benar
0: ini dengan izin Allah ya. Kemarin nyoba herba tesma ini belum seminggu ya sudah perubahannya luar biasa, sudah bagus, dan inilah kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga bapaknya juga ibu ya semuanya diberikan kemudahan kesehatan lindungan Allah Subhanahu wa taala, sakinah mawaddah. Terima kasih sekali lagi.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, itu dia tadi ya testimoni yang betul-betul nyata ya.
3: Ya, jadi tiada kata yang harus saya sampaikan kecuali kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah la syifa illa syifauka. Inilah salah satu kasih sayang Allah, salah satu Allah yang mau menyembuhkan, Allah membuktikan langsung. Kalau secara logika enggak mungkin lah. Itu kan air tesma ini bisa keluar kayak sisik ikan gitu ya. Sampai bisa ngeliat lagi selama 8 bulan gak bisa ngeliat. Masya Allah, itu semuanya kehendak Allah. Jadi buat semuanya ya, Neng Manis, Abang Sayang, jangan pernah berputus asa, jangan pernah berhenti untuk berikhtiar dan berdoa. Ini alhamdulillah ya Allah sediain likuli dawaun, likuli da'in dawaun. Setiap penyakit itu kata Allah itu sudah ada penawarnya di muka bumi ini. Gitu kan? Nah, inilah salah satu penawarnya, mudah-mudahan jodoh cocok ya buat semuanya. Yang kita sehat ya itu kan lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Betul,
3: ya.
2: Banget.
3: Jadi tiap pulang dari kerjaan ya, nah ngetesin gitu kiri kanan, itu enak banget. Jadi si sarap-sarap yang capek lah itu menjadi ringan lagi. Karena kan si tesma ini kan sama, itu oksigen gitu ya. Jadi darah kotor tersumbatnya lancar di sarap-sarap mata itu kembali jadi relax lagi, lancar lagi gitu ya. Apalagi kan tiap hari kita bermain dengan komputer, dengan laptop, dengan handphone gitu kan. Itu nggak bisa berhenti nih dari gadget itu ya. Nah, makanya bukan 4 sehat 5 sempurna,
2: tapi
3: tambah plus kuota. Karena kan ada orang yang mau piknik nih liburan, tempatnya indah, mewah gitu, seger. Pasti tanya ada wifi-nya nggak? Nggak ada, langsung stres. Jadi kesana itu bukan mau piknik, mau main HP ya. Nah artinya, nah kita kan tiap hari itu kan dari HP itu ada radiasi gitu kan, membuat pusing, capek, lelah gitu kan. Nah ini tesma insya Allah menjadi salah satu solusi ya, dengan cara alami ini juga gitu kan. Resep orang tua dulu dari bambu dinoculus candens gitu ya, bambu cangkoreh gitu kan, ditetesin gitu ya. Itu juga bahasa kirata sebenarnya ya, ditetesin gitu kan, dan itu segernya luar biasa. Yuk kita dengan cara alami, jadi ini gak ada efek samping. Bayi pun boleh pakai tetes ini.
2: Bisa.
3: Oh, bisa gitu ya. Buat nenek-nenek, kakek juga bisa.
2: Sealami
3: ya.
2: Itu.
3: Oh, gitu ya, silakan. Dan ini aman, bukan hanya untuk mata saja tapi kulit pun bisa gitu ya. Gitu. Jadi kalau ada masalah di dalam tubuh ya, seperti tadi mungkin ada lambung, ada paru-paru, rupa-rupa lah gitu ya, ada jantung, kolesterol, udah sesak napas, mikir vertigo, kanker rahim, miom, pokoknya segala macam, lebih dari 40 macam penyakit. Nah, bismillah ya, air bambu Habibur Rahman diminum. Kemudian urusan mata dan kecantikan atau kegantengan, laki-laki juga harus ganteng dong ya.
2: Laki-laki memang pada dasarnya ganteng, perempuan cantik ya.
3: Nah, ini bisa ya buat dikompresin ke muka biar ya biar lebih mulus, lebih bagus ya. Kalau jerawat tetesin gitu kan. Cantengan tetesin atau yang sobek luka kecelakaan tetesin aja. Itu cepat kering dan cepat berhenti sih pendarahannya atau lukanya gitu ya. Jadi sekali lagi bagi Anda yang ingin dapat herba tesma, itu harganya juga sama ya, 150.000. Air bambu Habibur Rahman juga 150.000 ya. Ini sebenarnya murah banget ya dibandingkan dengan resiko nyawa ya, turun naik gunung ke hutan ya, masih hewan
2: hutan ya?
3: Ya hutan pedalaman sama gitu kan. Kan tiap hari kalau ke hutan bingung juga kan, susah ya.
2: Di sana,
3: online juga enggak ada yang ke sana ya. Harus pakai helikopter, nyewa helikopter berapa ya. Terus turun, udah turun itu kan belum ketemu meong ya. Sekarang ada kucing hitam
2: katanya ya.
3: Ada ular. Terus Google Map-nya enggak muncul. Maaf tidak ada wifi di sini gitu.
2: SOS kemana gitu.
3: Jadi nah, kita tinggal langsung datang

0: aja ya, saya aja dari Bandung tinggal klik aja radio CBB langsung keluar. Oh jangan kesini macet kesini gitu kan. Pokoknya gampang lah, tinggal datang kesini ke radio CBB. Di mana ini?
1: Radio kita ada di Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Jadi di daerah Kebon Jeruk atau Rawabelong gitu kan. Dimana sabangsa yang bisa datang ke sini. Kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam ya. Sekali lagi, alamatnya di Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Nah, kembali jika yang manis abang saya sedang kau mau bertanya-tanya, mau berkonsultasi dahulu, atau aku jauh, aku minta dikirimin aja bisa, sok ya, nanti bisa COD, bayar di rumah, barang sampai baru dibayar. Langsung aja telepon ke customer service di 0812 8100 9518. Ya, 0812 8100 9518. Sekali lagi 0812 8100 9518. Kang Adam, teringat ya, informasi saya dari pelanggan, salah satu pelanggan. Jadi awalnya dia pakai coba satu ya.
0: Satu apa?
1: Satu botol.
0: Oh, botol apa? Tesma atau?
1: Tesma.
0: Oh,
1: ini ya, kita bicara Tesma kan.
0: Siap.
1: Nah, awalnya dia pakai satu botol. Dia bilang agak terang. Nah, ketika botol kedua dia pakai, dia langsung telepon saya. Dia suruhan, dia orang tua ya, udah lansia. Dia suruhan anaknya, cucunya, cucu, nenek mau ngobrol, katanya mau telepon, mau ngomong sama mbak, bisa, bisa. Akhirnya saya yang telepon balik, karena kan itu WA. Dia bilang terima kasih ya Neng. Kenapa? Saya baru tahu loh, kalau pohon di depan rumah saya itu ada warna kuningnya, yang di sebelah sini ada warna merahnya. Tadinya semuanya itu putih.
0: Allahu Akbar.
1: Gitu.
0: Berarti buta warna.
1: Buta warna. Allahu tapi tak, tadinya enggak. Tadinya enggak, nah, tapi mungkin tadi, karena usia,
0: normal,
1: ya, karena
0: terus
1: usia
0: berubah jadi buta warna, sekarang normal lagi, bisa kelihatan lagi warna-warna.
1: Iya, terus itu katanya tiker ini ada warna kuning-kuning, ada merahnya, ada birunya. Saya baru lihat, Neng, terima kasih banyak ya, Neng, ya, katanya gitu.
0: Masya Allah, ya.
1: Jadi dia walaupun udah ngeliat, tapi dia tetap maintain, tetap pakai.
0: Ya, ya. Jadi dia menormalkan saraf-saraf di dalam
1: mata. Makanya.
0: Dan ini secara alami.
1: Iya. Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Alhamdulillah ya. Senang banget dengernya ya. Makanya saya nggak pernah berhenti untuk menyampaikan gitu ya. Baligu ane walau ayah. Sampaikan oleh kalian walaupun hanya satu ayat ya. Kalau ayat Qurannya, Qurannya ya. Itu kan tiap hari sama Mbak Maya, one day one juice ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau saya ayat Kauniyah.
1: Artinya
0: Tesma ini adalah ayat kauni, itu ayat ciptaan Allah.
1: Oh, Masya Allah.
0: Sama kan ada ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah. Dan air bambu termasuk herba Tesma juga itu salah satu ayat ciptaan Allah. Yang harus kita baligu, kita sampaikan. Ini ada manfaatnya, ini ada testimoninya. Apalagi barusan, oh Masya Allah ya, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini suntikan motivasi buat saya. Bahwa Dang, kamu jangan pernah berhenti untuk menyebarkan kebaikan. Itu kan banyak orang yang bahagia ketika setelah menggunakan herba Habib Rohman atau herba Tesma, karena ternyata kebahagiaan itu adalah ketika melihat orang bahagia.
1: Itulah betul banget. Begitu dia memberikan informasi itu, Maya bahagia banget.
0: Bang Maya bahagia banget, saya lebih bahagia banget, gitu ya. Saking bahagianya ya. Karena tak sedikit di Indonesia ini yang namanya bahagia itu ketika dia kaya raya, dia paling ini, sementara orang-orang miskin makin sengsara gitu kan, makin dihinakan, makin dipersulit ya. Kebanyakan sekarang saat ini ya, lebih baik mementingkan dirinya sendiri, mementingkan kelompoknya sendiri, sementara kepentingan masyarakat yang luas dia biarkan melarat gitu kan. Justru khairun nas an pulminas, sebaik-baik orang itu adalah yang paling banyak menebarkan kebaikan, manfaat gitu ya. Kehadiran kita itu lebih banyak madarat atau lebih baik mengapa, Pak?
1: Iya.
0: Nah, kalau madarat, astagfirullah, istighfar dari sekarang, kita rubah sikap kita ya. Bagaimana supaya kita bermanfaat, membahagiakan orang ya. Membahagiakan itu bisa segala macam, bisa memberikan misalkan Bu Maya ini punya uang 200 juta ngasih ke saya kan. Saya bahagia kan. Saya nggak punya uang, ya udah saya doakan ya, semoga cepat lunas utangnya. Saya malah nggak punya uang, hanya punya doa gitu. Saya tahu kan doa yang dijabat dari Bu Maya kan, bukan dari saya kan. Nah, kan Bu Maya itu salehah gitu ya.
1: Insya
0: Allah ya.
1: Nah, Kang Adam, boleh dipotong sedikit?
0: Boleh, silahkan.
1: Tapi Maya cuma mau mengingatkan untuk Neng Manis abang sayang yang menggunakan ini, kan ibu itu baru dua botol, botol kedua bahkan belum habis. Itu udah kincong ya, udah enak. Ada juga yang baru 3-4 botol itu baru ngerasain. Jadi jangan berhenti hanya di satu atau dua botol, karena kan permasalahan badan atau tubuh kita tuh berbeda-beda. Maksudnya kekuatannya, antibodinya beda-beda. Jadi ada yang cepat, ada yang lama. Jadi kalau misalnya kok udah dua botol belum ada hasil, pelan-pelan. Ini kan alami,
0: ya kan?
1: Kayak gitu.
0: Betul. Dan satu lagi yang saya tambahkan adalah bahwa ini adalah semuanya kehendak Allah. Jadi ada yang sangat cepat, ada yang super cepat.
1: Betul.
0: Itu kehendak Allah. Makanya di samping meneteskan, satu saya bilang tingkatkan kuantitinya. Kuantitinya misalkan pagi, siang, sore, 3 tetes kiri kanan. Atau kadang-kadang saya mau ibadah sholat aja. Jadi sehari 5 kali boleh. Ini alami, gitu kan? Gak apa-apa. Jadi tingkatkan kuantitinya. Yang kedua, tingkatkan kualitas keyakinan sama Allah. Berarti doanya harus lebih yakin. Misalkan ba'da tahajud, ba'da baca Quran, ba'da sholat, kan dia dijabah. Kan setelah kita istighfar, itu kan bersih doa. Ya, dosa-dosa kita, ketika kita bersih, insya Allah akan dijabah oleh Allah. Ya. Daripada misalkan kita berdoa terus maksiat dulu terus berdoa kan
1: enggak
0: bakal diijabah kan. Ya kan misalkan begini ngomongin kejelekan orang, itu gibahnya lagi di pengajian lagi ya. Nah, itu lihat kerudungnya tuh. Kenapa gitu? Itu kerudungnya sama dengan hordeng rumah saya. Bahkan yang satu lagi tuh kayak taplak
1: meja
0: di rumah saya. Kan udah dosa. Ya terus ngedoa, ya Allah. Bagian karena aku nggak bakal diterima.
1: Aduh, nah, capek maka, doang
0: ya. Iya, makanya yuk kita saling mengingatkan ya di sini, gitu ya. Kenapa sih kok yang lain diijabah saya nggak diijabah? Berarti introspeksi. Oh iya, dosa kita banyak banget. Gitu ya. Saking banyaknya, perbanyak istighfar. Rasulullah itu sehari 100 kali kata Aisyah. 70 sampai 100.
1: Berdoa?
0: Iya, beristighfar.
1: Astagfirullah.
0: Oh, berarti maksum. Umayyah berapa? 3 kali ya.
1: Iya. Udah, padahal udah bakalan masuk surga tapi masih aja ya Rasul.
0: Makanya ini mengingatkan ke saya ya. Saya tadi dari rumah dari Bandung, alhamdulillah ya Allah istighfar aja terus. Enggak nyetel musik saya tadi. Alhamdulillah ini tahadus binikmah ya. Ini mudah-mudahan mengingatkan kepada saya. Dari Bandung, dari Kopo sampai ke Karawang ya, istighfar enggak berhenti ya Allah karena saya banyak dosa. Dari Karawang sampai ke Jakarta saya subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Itu aja. Kenapa? Ya karena kalimat-kalimat thayyibah itu adalah kanzun min kunuzil jannah. Satu amal soleh yang dia itu berat sekali timbangannya, ya. Yang mudah-mudahan itu akan menjadikan ya apa ya pahala buat kita.
1: Amin.
0: Nah, amal kita mah banyak maksiatnya, banyak salah ya. Lihat HP aja kurunyung terjadi ulang udah keluar yang enggak benar-benar kan. Anak astagfirullahaladzim gitu ya. Jadi ini yuk kita sama-sama ketika ada waktu kosong perbanyak istighfar, banyak tahmid, takbir gitu ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat kita semua. Sehat lahiriahnya, sehat imannya, sehat batiniahnya. Dan sekali lagi nih, bismillah ya, Hayarbama Habibur Rahman yang hadir ya kepada kita ya, ini bukan sekali lagi bukan kebetulan tapi sudah takdir Allah. Namanya bukan air bambu dahsyat, bukan air bambu luar biasa, bukan air bambu super bingit maksudnya ya, tapi air bambu Habibur Rahman, air bambu yang betul-betul satu harapan kita semua menjadi kekasih-kekasih Allah. Sok bismillah ya, datang ke sini ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor
1: 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat.
0: Tinggal Google Meet langsung sini.
1: Betul.
0: Kalaupun enggak bisa, nah silahkan ke telepon.
1: Telepon di customer service kita. Kang Gadang, makasih banyak buat hari ini ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Iya, insyaallah jauh-jauh dari Bandung bisa membantu Neng Manis Abang Sayang untuk sehat se-Indonesia.
0: Amin, Allah ya rabbal alamin.
1: Terima kasih banyak Tesmanya. Terima kasih sudah memperkenalkan Habibur Rahman air bambunya ke kita.
0: Insya Allah ya. Mudah-mudahan ini juga nanti menjadi salah satu kan sekarang itu makanan bergizi ya. Nilainya harus anak-anak kita yang masih SD, lansia, kemudian ibu hamil kan dikasih apa makan gratis ya. Nah, ini mudah-mudahan ada air yang gratis, ada air bambu biar tambah sehat kan?
1: Gratis.
0: Ya nanti kan disubsidi.
1: Amin.
0: Hanya ini mah kita ngobrol aja ya. Dan seluruh Indonesia jadi saya ingat gitu.
1: Oh,
0: ini nih badan gizi
1: nasional. Ya
0: semuanya sehat.
1: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kang Adang.
0: Sama-sama.
1: Iya, hati-hati di jalan kalau balik ke Bandung ya.
0: Terima kasih.
1: Jangan lupa balik lagi ke sini.
0: Insyaallah.
1: Bawa lagi informasi tentang kesehatan.
0: Amin, insyaallah.
1: Assalamualaikum Kang Adang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, ini manis abang saya sejang kau sehat. Demikian bincang-bincang kesehatan kita bersama Kang Adam dari Habibur Rahman, ya, yang menginformasikan tentang air bangunnya dengan dapat memberi kesehatan untuk tubuh bagian dalam kita dan tesmanya untuk bagian panca indera kita, insya Allah bisa membantu masalah-masalah di kehidupan kita, ya. Insya Allah semua sehat ya, nih manis abang sayang. Yakinkan kalau kita semua bisa sehat, nih manis abang sayang, karena kita tidak pernah terpikir tiba-tiba kita bisa aja jatuh sakit. Jadi kalau bisa sebelum sakit di maintenance aja, atau siapkan air bambu Habibur Rahman, siapkan tesnya di rumah, nih manis abang sayang, senyum kau sihat, ya. Jangan lupa untuk nih manis abang sayang yang ingin yang membutuhkannya, ya, langsung aja datang ke Radio CBB. Kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, di mana di Jalan Haji PM nomor 9 Batusari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Kami juga membuka COD, ya, kita bisa antar ke seluruh Indonesia. Neng manis abang sayang bisa bayar di rumah kalau barang sudah datang. Aku jauh, aku gak bisa datang, aku sibuk, kita antar sampai di pintu rumah neng manis abang sayang. Jadi silakan dicatat nomor customer service kita di 0812 8100 9518. Sekali lagi 0812 8100 9518, 0812 8100 9518. Saya Maya Hapsi pamit mundur, cium bolak-balik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Ini mana sebang sayang sejangkau siar 7 menit meluncur dari jam 10. Ada Iyad Bustami dengan judul lagunya Kejam menemani di goyang pagi, sir. Nah, ini mana sebang sayang sejangkau siar ngomong-ngomong kejam nih ya. Ini juga ada yang kejam nih mana sebang saya jangkau siar. Karena ini ada wedding organizer atau WO yang namanya Marwah. Jadi dia adalah punya sepasang suami istri dan ternyata dia sudah menipu banyak ya pasangan yang mau menikah nih mana sebab saya jangkau siar. Dan akhirnya ini sekitar 58 pasangan ditipu nih mana sebab saya jangkau siar sama WO Marwah ya, mulai dari catering dan juga yang lainnya. Wow, dan ini nih mana sebab saya jangkau siar ruginya ini sampai miliaran rupiah loh. Dan alhamdulillah dua orang tersebut sudah ditangkap nih mana sebab saya jangkau siar. Dan ini lagi diinterogasi. Ya, kalau ditangkap doang mah kayaknya agak percuma ya. Yang pasti duitnya bisa balik sih nih mana sebab saya jangkau siar. Kasian tahu. Pasangan yang udah bayar dan hasilnya pas lagi mau acara nikahan rame-rame tidak ada tuh yang namanya makanan ataupun orang-orang yang membantu di acara tersebut. Wow, jadi hati-hati ya nih mana sebang saya jangkau siar dalam memilih WO ya, apalagi acara yang paling sakral nih, pernikahan. Jadi jangan sampai tertipu nih mana sebang saya jangkau siar. Kali ini ada Fildan dengan judul lagunya Aku Pergi menemani nih mana sebang saya jangkau siar di goyang pagi, sir.

Dosen tercinta, saya Putri Karina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: dari Wings Food.
1: Bu, beli sabun.
0: Iya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
1: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ya, ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
1: Masa iya? Iya. Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
2: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh. Buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat. Pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman. 2 kali lebih melembabkan kulit. Gak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
2: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
0: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
2: Iya, iya.
1: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
2: Nuvo Family, perlindungan 2 steps. Hey manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054f.

0: Dangdut Jakarta ada Lesti dan juga Judika dengan judul lagunya Bukan Karena Tak Cinta, menemani di jam 10 lewat 23 menit waktu di Blik Siar. Untuk teman sebang saya Jakau Siar yang mengikutan gabung, yang mau ngucapin selamat ulang tahun buat Radio CPB boleh banget ya. Bang Jiri tungguin 08 95 2010 54. Jangan kemana-mana, kita dengerin dulu yuk beberapa iklan dan beberapa lagu berikut ini, tetap di Goyang Pagi Sir.
1: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
2: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
1: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
2: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
1: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soclean 1000 rupiah, tebar wangi dan kelembutan.
3: Royal by Soclean dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soclean 1000 rupiah, tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
1: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CB.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB.

tamu malam minggu yang ini pasti ditunggu-tunggu ya untuk para cewek-cewek ya kalau malam minggu. Nah itu waktu zaman ini ya, zaman-zaman tahun 80-an, 90-an ini pasti ditunggu banget. Tapi kalau sekarang kayaknya enggak ya nih manusia bangsa Eja kalau siar. Karena apa? Karena janjiannya pasti di sesuatu mall ataupun di kafe-kafe tempat nongkrong. Betul enggak? Jadi kalau sekarang kayaknya udah mandiri ya, enggak perlu dijemput lagi. Karena apa? Mungkin takut sama orang tuanya kali ya. Dan juga nih manusia bangsa Eja kalau siar harus hati-hati nih. Karena apa? Karena teman-teman saya Jakausir, Bang Jerry baru aja

Jakarta Pusat nih, Mada Sabang Sayar Jakau Siar ya. Lagi-lagi daerah sana. Ini sering banget nih Mada Sabang Sayar Jakau Siar, daerah Gambir, terus juga yang mau menuju ke Taman Kebebasan Irian Barat ataupun ke daerah Senen. Pokoknya harus jalannya hati-hati ya nih Mada Sabang Sayar Jakau Siar. Kalau bisa sih jangan jalan sendiri, cuman kalau emang harus sendiri harus lihat kiri kanan dan juga barangnya nih Mada Sabang Sayar Jakau Siar. Kalau bisa nih, kalau misal bawa tas ataupun bawa apa, handphone nih jangan dikeluarin ya. Kalau bawa tas mungkin bisa taruh di depan, dan bawa handphone itu jangan dikeluarin, bahaya jadi kena jambret nanti. Kali ini Bang Jerry mau muterin satu buah lagu dari Lilis Karlina dengan judul lagunya Siapa Kau Kau Kau Kau Kau, di jam 10.31 waktu di Bilik Siar.

0: sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
3: Adanya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
5: Hai.
6: Hai.
5: Sorry, Megandomani ya?
6: Iya benar.
5: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
6: Oh,
5: apalagi
6: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
6: Wah, makasih banget.
7: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
6: Iya.
5: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
7: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana-mana? Iya, lewat juga ya wanginya.
7: Dan tahan lama.
5: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
5: Oh.
7: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
8: Wingscare. Neng Wan Sabang Sayang si Jangkau Siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Iya, Bang, lupa.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nih, mana sabang sayang sejangkau siar? Hayo, siapa nih yang punya anak, ya kan? Atau saudara, atau ponakan, atau mungkin yang mana sabang sayang sejangkau siar sendiri nih? Mau gabung, mau jadi bagian dari keluarga besarnya Radio CBB. Ayo, ini waktunya nih mana sabang sayang sejangkau siar ya. Radio CBB lagi cari anak magang nih. Suka sama dunia radio, berwawasan luas, minimal SMA atau SMK, atau mungkin masih kuliah juga boleh, semester berapa aja boleh, jurusan apa aja juga boleh, yang penting suka sama dunia radio, oke? Komitmen, suka sama musik, suka sama tantangan, bisa menggunakan komputer, bisa bekerja sama dengan tim. Yang pasti nih, yang dibutuhkan adalah untuk divisi asisten musik director, untuk produser, kreatif, sosial media, dan operator. Jadi, langsung aja nih Marisa Bang Sayang sejangkau siar ya. CV-nya bisa kirim ke 0895-2010-54 atau bisa juga nih DM di Instagramnya Radio CBB di CBB1054FM, di CBB1054FM, oke? Atau bisa juga ya WhatsApp ke nomor 0857-19411-440. Diulang ya, 0857-19411-440. Bilang kalau mau magang di Radio CBB, oke? Jadilah bagian dari keluarga besar Radio CBB.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks, Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wingstop.
7: Radio CBB 105,4 FM.

55 tahun Radio CBB mengudara dan yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Yulia Citra di balik penantian menemani di jam 11 lewat 5 menit waktu di balik siar. Ada Bang Jerry yang warna kecil gak ganteng tapi ngangenin yang pastinya nemenin yang manis abang sayang sejangkau siar. Dan Bang Jerry mau kasih informasi untuk yang manis abang sayang sejangkau siar. Jangan lupa ya, mulai tanggal 8 sampai tanggal 21 Juni 2026 akan ada operasi Patuh 2026 nih manis abang sayang sejangkau siar ya. Dimana nanti akan ada pemeriksaan atau razia ya untuk nih manis abang sayang sejangkau siar yang plat-platnya ini palsu ataupun plat-platnya yang ditutupin kan banyak banget tuh karena mengganggu yang namanya e-tilang. Dan juga untuk yang tidak punya SIM ya ataupun STNK-nya sudah mati atau hilang ya, cepat hayo buru-buru dibetulin yang manis abang sayang sejangkau siar ya. Jangan sampai kena tilang di operasi Patuh 2026 ya. Bahaya, bisa kena tilang sayang duitnya. Lebih baik duitnya kita buat makan-makan ya. Apalagi kan dolar udah melambung tinggi nih manis abang sayang sejangkau siar nih. Yang kreditannya pakai KPR ya, siap-siap nih bunganya akan naik nih manis abang sayang sejangkau siar. Masih mau dibikin yang semangat lagi? Oke, kalau gitu kali ini Bang Jerry puterin dulu ah. Ada Tuti Wibowo dengan permohonan untuk nih manis abang sayang sejangkau siar dimanapun berada.

0: Sweet, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Gureng Jaya.
6: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung. Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya berkuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box?
5: Habis 8.
6: 8 box.
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
5: 130.
6: Per 7.
5: Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
5: sekarang
6: Bu?
5: Sekarang nggak enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
8: Slash 5.4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal

0: Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai.

0: kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal

0: daging bus.
1: Untung aja dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisi ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
4: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara.
8: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.
9: 104,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.
10: Itu menjadi juga gagalnya.

Jakarta. Ini mana Sabang Sayang sejangkau siar Ebi dan Jahra. Wow. Ini pasangan yang couple sekali ya. Ini mana Sabang Sayang sejangkau siar. Dan terima kasih juga untuk Bang Syadam. Terima kasih mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio CBB katanya. Bang Husen Sadam, terima kasih. Dan juga nih mana Sabang Sayang sejangkau siar, terima kasih juga yang udah ngucapin. Nanti kalau misalnya mau ngucapin lagi boleh. Karena nanti akan ada goyang seksi Hayu Siapa Takut dan juga ada di goyang malam. Dan nanti jam 12 sampai jam 1 akan ada lagu-lagu terbaik untuk member Sabang Saya Jakau Siar. Sudah Bang Jerry siapin ya. Jadi tungguin aja nyanyi bareng sama CBB. Sekali lagi, Bang Jerry juga mau ngucapin selamat ulang tahun buat Radio CBB yang sudah menginjak 55 tahun. Semoga kita bisa sampai seterusnya ya. Menemani member Sabang Sayang Sejakau Siar. Kalau ada kritik dan saran, silakan bisa di 0895-2010-54 member Sabang Sayang Sejakau Siar. Sekali lagi, selamat ulang tahun buat Radio CBB yang ke 55 tahun. Wow, keren ya. 55 tahun bukan hal yang sepele dan bukan perjalanan yang sebentar, tapi lumayan lama. Oke, sampai ketemu lagi sama Bang Jering. Insyaallah besok tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518.

0: Dan sekilas berita CBB hari ini.
1: Power King push.
2: Untung ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sit the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
6: Hai semua.
7: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
6: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
1: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
1: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Kids, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh, langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000. Buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
6: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal

0: Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Fatimah dari Kampung Durenjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
1: diabetes,
0: lambung. Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berkuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box?
0: 8.
1: 8 box.
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi Bu alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
0: 130.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana, Bu?
0: Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio Cendana Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram @bambu_id dan kunjungi

biasa bang sayang, saya Risusan. Dengerin terus radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja.

0: Biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab. Pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.

0: Hai.
1: Hai Dit.
2: Gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisi ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
3: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya
4: senang. Hai. 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: você, bebê.
1: Dipele.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih.
3: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk, kita goyang sama-sama, Neng.
4: ...55 tahun radio CBB mengudara yang pasti... ...yang namanya sabang saya semakin bender dangdut Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh... ...yang namanya sabang saya sejangkau siar... Balik lagi di goyang seksi hayu siapa takut bareng aku Neng Salwa ya. Maaf ya Neng manis abang saya, hari ini aku rada bindeng gitu ya, karena mungkin juga masuk angin dan agak capean gitu ya. Ayo sudah Neng manis abang sayang, nanti yang mau request dan salam-salam pantengin terus radio CBB 105,4 FM di goyang seksi. Oke, ini ada Lisa dengan judul lagunya Keong Racun. Jangan kemana-mana, tetap di goyang seksi hayu siapa takut.

0: tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta ya. Neng Manisa Bang Sayang, sejang kau siar sekarang adalah hari Selasa di langkah yang kedua ya di bulan Juni 2026. Pas banget ya hari di minggu kedua, hari minggu pertama di hari yang kedua terus di tanggal 2 gitu ya. Neng Manisa Bang Sayang, sekarang sudah jam 13.14 menit waktu di bilik siar ya. Berarti waktunya buat Neng Manisa Bang Sayang untuk request ya. Bisa telepon di 0895 2010 54 ya, atau di 0215363333. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut, sama Neng Lasmi ini gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya, kalau baik. Neng lagi apa siang-siang? Lah, dimatiin teleponnya bagaimana ini? Lagi ngobrol ya? Tiba-tiba dimatiin, ini udah di 021 ya, kita angkat dulu, oke? Okay? Ntar kalau mau telepon lagi ya. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan siapa di mana. Goyang seksi dulu dong. Goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Loh.
2: Neng Salwa.
0: Apa suara kamu kecil banget? Coba gedein suaranya ngomongnya.
2: Handphonenya kecil.
0: Oke, nah ini baru. Gimana kabarnya, Neng?
2: Emang ini dengan siapa?
0: Neng Erna. Tahu aku apal. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau
2: sehat.
0: Aku juga.
2: Kelihatan.
0: Kelihatan emang enggak pernah kelihatan, denger doang kan suaranya.
2: Kedengeran enggak kedengeran suaranya udah lama.
0: Iya, aku lagi sibuk nih.
2: Kuliah ya.
0: Iya, aku kuliahnya lagi lumayan sibuk jadinya. Ya udah, izin terus.
2: Aku lagi ngepot mangga, mau mangga enggak?
0: Mau dong, kirim ya ke sini ya.
2: Saya lemparin ya.
0: Ih, boleh. Aduh, kena kepala aku, pelan-pelan dong.
2: Belum dia lempar.
0: Ya udah, mau request lagu apa?
2: Bisikan rindu.
0: Bisikan rindu dari?
2: Dari Elvi.
0: Bisikan rindu dari Elvi ya.
2: Elvi S.
0: Oke, nanti lagunya yang saya puterin ya.
2: Ada ya.
0: Ada.
2: Lagi spesial
0: no
2: buat yang lagi
0: tuh. Buat siapa tuh?
2: Buat BP.
0: BP siapa sih?
2: Kalau enggak tahu aja.
0: Ya udah, nanti lagunya Neng Sal puterin ya.
2: Buat dia sehat selalu aja.
0: Amin,
2: Neng. Semangat kerjanya.
0: Amin.
2: Buat Neng Sal. Selalu tambah cantik ya.
0: Amin. Ya sudah, nanti lagunya Neng Sal puterin. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Buat yang manis abang saya di 0895 2010 54. Halo.
3: Hai.
0: Hai, gimana kabarnya? Goyang seksi.
3: Kok suaranya begitu sih?
0: Aku lagi gak enak badan sebenarnya.
3: Waduh.
0: Tapi aku gak masuk waktu. Iya, lagi sibuk soalnya.
3: Kesehatan nomor satu.
0: Iya,
3: Neng.
0: Gimana kabarnya Bang Asoy?
3: Bang Asoy lagi di bengkel sembari dengerin Neng Salwa nih.
0: Jadi semangat didengerin Bang Asoy ini. Bang Asoy, mau request lagu apa?
3: Hari ini CBB ulang tahun ya.
0: Emang iya ya? Emang iya ulang tahun hari ini?
3: Iya, yang ke-55.
0: Nah, kenapa Bang Asoy gak main kesini?
3: Jauh Neng, di Tanjung Priuk posisi.
0: Jauh banget, udah dapet buntut belum?
3: Ya, namanya juga tukang ukur jalanan.
0: Jadi mau ngikut ngukur. Dia dapat berapa senti?
3: Jangan tambah sakit lagi. Cepat sembuh deh, Neng Salwa ya.
0: Amin, amin, amin.
3: Jangan diporsil makanya.
0: Okay, siap. Aku udah izin mulu padahal. Ya udah, Bang Asoy, mau request lagu apa?
3: Request lagu ini dong, Neng. Apa Cintaku itu? Tinggal seujung kuku, ada gak, Neng?
0: Cintaku tinggal seujung kuku. Cintaku tinggal seujung kuku.
3: Dari Hati Sunjaya, gurih bener itu, Neng.
0: Gurih banget ya. Ntar lu dicari dulu, ada gak gurih-gurih? Ada, ada. Nanti lagunya Neng Sol putusin ya.
3: Oke, makasih Neng Sol, tetap semangat ya.
0: Iya, siap ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Buat yang manis abang sayang, emang suaranya berubah banget ya. Padahal aku ngerasa kalau gak terlalu yang bindeng-bindeng banget. Cuman karena mungkin faktor kurang tidur ini yang manis abang sayang. Jadi bindang gitu ya. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Sawo kan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ini ada Elvi Sukaisi dengan judul lagunya Bisikan Rindu. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan di sebelah. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hai Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus, ada topping crush, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
10: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
11: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal

0: data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Radio Serambi 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Diose Wibi mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Ya, boleh manis abang saya, sekarang sudah jam 13.38 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat yang manis abang sayang masih request ya. Bisa telepon di 0895 2010 54 ya. Nah, ini yang tadi nelpon tapi tiba-tiba hilang orangnya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Ah, sama Leng Lasmini. Kamu kemana tadi? Tiba-tiba ya, kok hilang?
1: Itu tiba-tiba air aku kesendak gitu. Jadi aku langsung sendiri.
0: Pantesan aja kok tiba-tiba hilang ya suaranya. Udah kamu

0: Yang seksi.
1: Enggak takut.
0: Enggak takut. Ah, gimana kabarnya?
1: Mendingan.
0: Apa?
1: Agak mendingan.
0: Oh, agak mendingan. Emang kamu kenapa?
1: Paruh badan ngerontok.
0: Oh, emang lagi musim kali ya, enggak enak badan semua orang ya.
1: Caramu juga.
0: Iya, habis show ya? Apa?
1: Habis nyanyi.
0: Iya, aku habis show. Makanya aku enggak masuk-masuk karena aku habis nyanyi lima daerah. Mm-hmm. Ya udah, kamu request lagu apa?
1: Itu dong.
0: Apa dong?
1: Izinkanku untuk mendampingimu.
0: Izinkanku
1: untuk mendampingimu.
0: Izinkanku untuk mendampingimu. Untuk mendampingimu. Ini operator aku salah ngetiknya. Dari siapa tuh? Dari siapa tuh?
1: Jawa yang nyanyi. Suka diputer sama Arya. Izinkanku untuk mendampingi.
0: Coba cari izinkan aja coba. Bentar ya.
1: Minum air hangat. Salah.
0: Maggie Diaz ya? Aku udah minum
1: air hangat kali.
0: Iya. Aku udah minum apapun gak aku minum.
1: Ya mungkin belum waktunya sembuh.
0: Makanya biar aja lah. Gitu. Ya udah lagunya nanti ya, aku puterin. Iya betul. Ya udah nanti lagunya
1: nanti aku puterin. Allah yang nanti, ya Allah yang nyembuhkan.
0: Betul.
1: Iya.
0: Ya udah kamu
1: suruh.
0: Iya, saya selalu ya.
1: Operatornya juga.
0: Tuh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan kalau si Neng Ranjeng yang langsung dimatiin. Oke, buat yang manis abang sayang, Neng Murna sabar ya. Nanti Neng Sao akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut ya. Jangan kemana-mana, ini Imam S. Arifin dengan judul lagunya Piring Sendok Garpu. Jangan kemana-mana, tapi digoyang seksi, hayu siapa takut.

0: podcast Abang Sayang Sejangkau Siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, memanis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung.
1: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Oh, jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berkuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
0: 130.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBG Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Adit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Ada delicious ya.
7: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
8: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagram.

Bang Marisa Bangsain si Jungkook Siar ini merupakan lagu TLC atau tangga lagu CBB yang kemarin ada di peringkat 5 ya. Penyanyi adalah Valdi Nyong dengan judul lagunya Gadis Kalim, Gadis Manis Kalimantan. Ya sudah Bang Marisa Bangsain, langsung saja kita ke Goyang Seksi. Bandar Dangdut Jakarta, Sos Pesan Dangdut Indonesia, Neng Manis Abang Sayang Sejang Kau Siar. Sekarang sudah jam 14:03 waktu di Bilik Siar. Berarti waktunya buat Neng Manis Abang Sayang mendengarkan informasi dari aku gitu ya, Neng Manis Abang Sayang. Belakangan ini kan kita kan abis dapat yang namanya daging kurban gitu ya Neng Manis Abang Sayang. Dan kita lagi konsumsi yang namanya makanan yang super duper berlemak gitu ya. Pasti kan BB Neng Manis Abang Sayang jadi naik gitu ya. Jadi berat badan Neng Manis Abang Sayang jadi bertambah dengan pesat. Apalagi kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang makan makanan yang berlemak tanpa diimbangi sama yang namanya olahraga, pastinya berat badan yang Manis Abang Sayang langsung naik drastis. Kayak aku, emang sih pikirannya bekerja, tapi kan kita gak bergerak sama sekali, terus tetap makan makanan yang berlemak gitu. Nah, Neng Manis Abang Sayang, kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang mau nurunin berat badan dan panjang umur gitu ya, Neng Salma mau kasih tahu nih cara menghindari 5 kesalahan ini gitu ya, Neng Manis Abang Sayang saat jalan kaki gitu. Karena Neng Salma biasanya kalau misalkan ngerasa lagi berat badannya lagi naik gitu ya, biasanya Neng Salma tuh gak berani lari. Karena emang kan katanya kalau misalkan berlebihan berat badan itu sangat amat tidak dianjurkan untuk berlari gitu ya, harus jalan aja gitu. Nah biasanya aku melakukan jalan kaki gitu ya Neng Manis Abang Sayang. Nah ini 5 kesalahan yang harus dihindari kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang mau nurunin berat badan dengan cara jalan kaki gitu ya. Yang pertama adalah Neng Manis Abang Sayang hindari postur tubuh yang salah gitu. Jangan berjalan sambil menunduk, menatap ponsel atau membungkuk gitu ya. Karena bisa memicu nyeri leher, terus nyeri juga pada punggungnya gitu ya. Posisi yang benar adalah Neng Manis Abang Sayang menjaga pandangan lurus ke depan, terus juga bahunya rileks dan dadanya terbuka untuk memaksimalkan asupan oksigen gitu. Yang selanjutnya, Neng Manis Abang Sayang harus hindari yang namanya langkah kaki terlalu besar atau yang namanya overstriding gitu ya. Nah, melangkah terlalu lebar demi berjalan cepat justru Neng Manis Abang Sayang memberikan tekanan yang berlebih pada sendi lutut dan tumit gitu, yang bisa memicu yang namanya cedera gitu. Nah, cara mempercepat jalan yang benar adalah Neng Manis Abang Sayang dengan meningkatkan frekuensi atau ketukan langkah, bukan memperlebar jarak langkahnya gitu. Mungkin bisa kalau misalkan emang mau cepat gitu ya, Neng Manis Abang Sayang bisa langkah cepat gitu, jalan cepat gitu, bukan malah memperlebar jalannya supaya lebih cepat sampai gitu. Padahal itu kan gak ngaruh sama sekali ya. Selanjutnya Neng Manis Abang Sayang menggunakan hindari menggunakan sepatu yang salah gitu ya. Berjalan kaki dengan sepatu yang tidak fleksibel atau bantalan yang sudah tipis bisa menyebabkan nyeri sendi hingga cedera otot Neng Manis Abang Sayang gitu ya. Nah Neng Manis Abang Sayang harus menggunakan sepatu khusus lari atau jalan kaki yang memiliki penyangga lengkungan kaki yang baik. Benar kalau Neng Manis Abang Sayang salah pakai sepatu ya. Biasanya kalau di aku tuh kerasanya di bagian ujungnya, di apa sih, tumit ya Neng Manis Abang Sayang, itu rasanya tuh kayak sakit banget kalau misalkan Neng Manis, kalau misalkan aku nih salah pakai sepatu gitu. Makanya harus dihindari sepatu yang salah gitu ya. Terus juga nih Neng Manis Abang Sayang harus menghindari kecepatan yang terlalu monoton gitu ya. Nah, melangkah terlalu lebar demi berjalan cepat justru memberikan tekanan yang berlebih loh Neng Manis Abang Sayang pada sendi lutut dan tumit. Tuh kan bener kan, yang bisa yang namanya memicu cedera. Terus juga Neng Manis Abang Sayang cara mempercepat jalan yang benar adalah dengan meningkatkan frekuensi atau ketukan langkah. Bukan lah, sama ya sama kayak tadi, cuman ini bedanya kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang mau mempercepat jalannya gitu ya. Ini gak boleh pakai kecepatan yang terlalu monoton gitu. Yang kelima adalah Neng Manis Abang Sayang mengabaikan
gerakan pada lengan Neng Manis Abang Sayang gitu ya. Membiarkan lengan tergantung kaku di samping tubuh atau malah mengayunkannya terlalu tinggi bisa mengurangi efisiensi energi Neng Manis Abang Sayang ya. Posisi lengan yang ideal adalah ditekuk 90 derajat di siku dan diayunkan secara alami seirama dengan langkah kaki untuk membantu dorongan kecepatan gitu. Jadi kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang mau menurunkan berat badan, apalagi Neng Manis Abang Sayang yang punya berat badan yang lumayan besar gitu ya, jangan langsung berlari karena gak boleh. Karena katanya ada bantalan yang rusak nanti kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang memaksa untuk berlari gitu katanya ya. Aku sering baca gitu loh, karena berat badan aku kan sangat-sangatlah besar gitu dulu ya. Terus aku carilah cara supaya aku tetap bisa jalan gitu. Ternyata ya disarankan adalah jalan kaki aja gitu ya. Sudah Neng Manis Abang Sayang ya, makanya ya harus sering-sering Neng Manis Abang Sayang cari tahu cara yang bagus untuk Neng Manis Abang Sayang untuk menurunkan berat badan tuh gimana gitu, yang cocok dengan berat badan dan kondisi tubuh Neng Manis Abang Sayang. Oke ya, sudah Neng Manis Abang Sayang, tetap di 55 tahun radio CBB mengudara yang pasti semakin benar dangdut Jakarta.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada.
0: Nah loh, mati semua. Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Bu, beli sabun.
3: Iya.
2: Mau mandi, sabun habis.
3: Sabun Nuvo Family kan?
2: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
3: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
2: Masa iya?
3: Iya.
2: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
3: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
2: Wah, bener banget, Bu. Iya. Ibu hemat.

0: Bat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. Dua kali lebih cepat bunuh kuman, dua kali lebih melembabkan kulit, gak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak,
1: Bu. Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
0: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu. Iya, iya. Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
2: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
3: Hi, Glitz. We are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, Glitz.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
9: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung.
1: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berkuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.

0: darah sekarang berapa, Bu?
1: 130 per 7.
0: Iya. Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: Bu? Sekarang enggak enak.
0: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral Bambu Mini Brokman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram @bambu_id dan kunjungi

PSBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Manis abang sayang sejangkau siar. Sekarang sudah jam 14.28 menit waktu di bilik siar ya. Berarti waktunya masih Neng Salwa kasih informasi. Tapi ini informasinya agak beda nih buat Neng Manis abang sayang, khususnya warga Jakarta ya. Coba didengarkan baik-baik ya. Ini ada kabar baik dari pemerintah provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Nah, ini adalah kesempatan bagi Neng Manis abang sayang yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Nah, Neng Manis abang sayang, manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, perlu diketahui, setiap pajak daerah yang Neng Manis abang sayang bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan serta kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga Neng Manis abang sayang. Nah, karena itu mari bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah gitu. Nah, untuk informasinya Neng Manis abang sayang, untuk informasi lebih lanjut cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Sekali lagi ya, bapenda.jakarta.go.id atau dot itu titik Neng Manis abang sayang ya, bapenda.jakarta.go.id itu ya. Nah, bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga ya, sebelum 31 Agustus 2026 ya. Ini khusus warga Jakarta, oke? Manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayu siapa takut.

0: pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Tiara tuyul.
2: Oh my God.
0: Tiara aku dong.
1: Iya.
0: Ah, tiara aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
3: Hai.
4: Hai.
3: Sorry, Megandomani ya?
4: Iya, benar.
3: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Oh,
3: apalagi
4: ya?
3: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
4: Bisa aja.
3: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
4: Wah, makasih banget.
5: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
4: Iya.
3: Gimana?
4: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
5: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
3: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
4: Mm-mm. Dan tahan lama.
3: Oh iya?
4: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wingscare.
7: Power Geek Push.
3: Jom, ayo dong. Ya. Wifi mati.
7: Padahal dikit lagi winner.
8: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
7: Baru? Wih, keren pack barunya.
8: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
7: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
8: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
7: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.

0: Hardware, mundur-mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

Dangdut Jakarta, Sosok Dangdut Indonesia, nih wanita bangsa yang sejengkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut ya. Masih bersama Neng Salwa ya, tentunya kita akan memberikan informasi-informasi karena masih di jam 2 ya, atau di jam 14.48 menit waktu di bilik siar gitu. Karena sepertinya sudah siang gitu ya. Tadi pagi aku sekarang kan aku udah mengantuk-mengantuk karena aku hari ini beberapa hari ini gitu ya, biasanya aku kan kalau misalkan abis bangun pagi jam 5 nanti aku tidur lagi gitu. Nah hari ini aku tuh gak tidur lagi nih manis abang sayang gitu ya, karena mungkin gak bisa tidur ya beberapa waktu ini gitu. Jadi aku bangun tidur biasanya langsung cek laptop, buka laptop, langsung melanjutkan pekerjaan yang harus aku kerjakan itu. Itu skripsi aku gitu nih manis abang sayang gitu. Kalau nih manis abang sayang biasanya kalau misalkan bangun pagi, kebiasaannya tuh ngapain gitu ya? Apakah kebiasaan yang Neng Manis Abang Sayang lakukan termasuk yang aman untuk jantung gitu ya, atau bisa merusak jantung bahkan ya. Nah Neng Salwa punya informasi buat Neng Manis Abang Sayang. Ini ada 5 kebiasaan yang bisa merusak jantung gitu ya. Kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang pagi-pagi langsung melakukan hal tersebut gitu ya. Nah rutinitas pagi sering dianggap cuma soal memulai hari aja, padahal ya beberapa kebiasaan yang terlihat sepele ternyata bisa berdampak pada kesehatan jantung dalam jangka panjang loh Neng Manis Abang Sayang gitu ya. Jantung merupakan salah satu organ vital yang bekerja tanpa henti sepanjang hidup gitu. Karena itu ya, menjaga kesehatannya bukan cuma soal olahraga atau pola makan loh Neng Manis Abang Sayang, tapi juga kebiasaan sehari-harinya gitu ya. Tanpa disadari, rutinitas yang dilakukan setiap pagi bisa mempengaruhi tekanan darah, terus kadar gula, sampai tingkat stres yang berkaitan dengan kesehatan jantung gitu ya. Yang pertama nih, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin Neng Manis Abang Sayang lakukan. Yang pertama adalah langsung cek HP saat bangun tidur. Nah itu kebiasaan yang belakangan ini aku lagi lakuin Neng Manis Abang Sayang gitu ya. Kebiasaan mengecek HP saat bangun tidur ini membuat otak langsung masuk ke mode reaktif gitu ya, sebelum sempat merasa tenang, relax gitu. Nah menurut dokter spesialis tidur Annie Miller, kebiasaan mengecek HP di pagi hari dapat meningkatkan kecemasan, terus mempengaruhi fokus dan suasana hati gitu ya, serta juga dapat mengganggu yang namanya ritme sirkadian gitu dalam jangka panjang. Kondisi tersebut juga diketahui menjadi faktor resiko penyakit jantung. Jadi kalau misalkan yang manis abang sayang bangun tidur langsung disambut email kerja atau chat dari kantor, atau langsung scrolling media sosial yang manis abang sayang, mungkin bisa diubah ya mulai dari sekarang gitu ya. Nih aku juga kayaknya harus berubah deh ya. Mungkin bisa olahraga dulu atau bisa relax dulu tanpa perlu HP gitu kali ya. Nanti kita coba ya. Aku juga baru tahu nih manis abang sayang ya. Selanjutnya nih manis abang sayang nih, siapa yang gak suka sarapan? Kalau aku kebetulan orang yang harus sarapan biarpun sekecil apapun itu makanannya gitu ya. Skip sarapan sering dianggap hal biasa, terutama saat sedang buru-buru gitu ya. Padahal Neng Manis Abang Sayang, kalau ngelewatin yang namanya sarapan bisa mempengaruhi pola makan dalam satu hari itu gitu. Nah orang yang tidak sarapan cenderung makan atau ngemil lebih banyak pada sore sampai dengan malam hari gitu ya. Kebiasaan tersebut dapat memicu yang namanya kenaikan berat badan dan meningkatkan yang namanya kadar gula darah. Jika berlangsung terus-menerus gitu ya, resiko diabetes juga ikut meningkat gitu ya. Padahal Neng Manis Abang Sayang ya, diabetes merupakan salah satu faktor resiko utama penyakit jantung gitu. Nah, jadi Neng Manis Abang Sayang yang gak suka sarapan ya, mulailah belajar dari sekarang ya. Sekecil apapun sarapannya, yang penting sarapan Neng Manis Abang Sayang gitu. Nah selain sarapan aja gitu ya Neng Manis Abang Sayang,
jangan sarapan dengan yang tinggi natrium gitu ya. Konsumsi natrium berlebih diketahui dapat meningkatkan tekanan darah dan membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah gitu ya. Sebuah studi dalam jurnal Nutrients tahun 2020 menemukan bahwa orang yang mengonsumsi makanan tinggi natrium memiliki resiko 19% lebih tinggi terkena yang namanya penyakit kardiovaskular gitu, dibandingkan mereka yang menjalani pola makan rendah natrium gitunya. Gitu ya. Nah, artinya pilihan menu sarapan juga punya peran penting untuk Neng Manisa Bangsa yang menjaga kesehatan jantung gitu. Nah, selanjutnya nih, padahal ya ini yang harus dihindari nih ya. Setelah ini Neng Manisa Bangsa yang sering lakukan di saat waktu COVID-19 ya, itu yaitu adalah berjemur di pagi hari. Kalau misalkan Neng Manisa Bangsa yang malas berjemur di pagi hari ya, pada itu sangat berbahaya untuk kesehatan jantung Neng Manisa Bangsa yang gitu ya. Paparan sinar matahari pagi dapat membantu tubuh memproduksi yang namanya vitamin D. Nah, jika tubuh kekurangan vitamin D, nah resiko tekanan darah tinggi dan penyakit jantung bisa ikut meningkat gitu ya. Karena itu Neng Manisa Bangsa yang mungkin bisa meluangkan waktu beberapa menit untuk terkena sinar matahari pagi gitu ya. Dan dapat memberi, karena sinar matahari pagi dapat memberi manfaat lebih dari sekedar membuat tubuh terasa segar. Dan selanjutnya adalah Neng Manisa Bangsa yang kalau malas berolahraga nih, gaya hidup sedentari atau minim gerak dapat memicu kenaikan berat badan, kolesterol tinggi hingga tekanan darah tinggi gitu ya. Semua kondisi tersebut berkaitan dengan peningkatan resiko penyakit kardiovaskular gitu ya. Jadi buat Neng Manisa Bangsang ya, jalan pagi aja lah sambil berjemur, jalan-jalan gitu. Itu lumayan loh, bisa. Ya, yang penting tubuhnya Neng Manisa Bangsa yang bergerak gitu ya. Selain rutin berolahraga, kesehatan jantung juga bisa dijaga dengan tidur cukup, terus mengelola stres dan mengonsumsi makanan yang bergizi gitu. Jadi buat Neng Manisa Bangsa yang mungkin mau terhindar dari penyakit jantung, ya semua orang juga gak mau ya terkena penyakit ya. Makanya lakukan morning routine yang baik gitu. Atau misalkan bangun tidur, jangan lakukan hal-hal yang tadi Neng Salwa barusan sebutin gitu ya. Lebih baik kita berolahraga, terus makan makanan sehat gitu ya Neng Manisa Bang Sayang ya. Banyak jalan ya, kayak aku nih, aku lagi banyak jalan Neng Manisa Bang Sayang ya. Sama makan makanan yang, tapi aku lagi gak sehat sih makanannya. Ya sudah Neng Manisa Bang Sayang ya, tetap di 55 tahun Radio CBB mengudara, yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hai Glitz, we are Glitter!
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh.
7: Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping kres-kres gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
9: Power Geng Push.
10: Yung, ayo dong. Ya, wifi mati.
9: Padahal dikit lagi winner.
11: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
9: Baru? Wih, keren pack barunya.
11: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
9: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
11: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
9: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
11: Amazing!
9: Masa nggak mabar lagi?
11: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
9: Choco drink,
4: my mood booster.
9: Menyala moodku.
11: Dari Wings Food.
12: Neng Manis Abang Sayang, si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
0: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri, agar kamu hidup tenang, dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
4: Pakai Royal Hijab Satset 1000. Oh, ada nggak?
5: Di toko saya? Ada dong.
4: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satset 1000.
5: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
4: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satset 1000 makin cuan.
5: Promonya banyak.
4: Wah, promo apa aja?
5: Kalau beli Royal Hijab Satset 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari.
4: Hah? Terus?
6: Ada promo beli satu renceng, gratis toples cantik, Bu.
4: Wah, mau.
6: Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet.
5: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
4: Yang jual untungnya melimpah.
5: Royal Hijab Saset 1000. Beli 6 gratis 1. Beli satu renceng, gratis

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Agak delisi ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
7: Neng manis abang sayang, sekarang bisa dengar Radio CBB lo di mana aja di cbbradio.com.

0: Oh ada ya.
1: Oh oke okay, ininya. Oh sebenarnya aku udah ngomong ya Neng Manisa Bangsa yang tadi saya suka ngomong Mas BBB Bandar Dangdut Jakarta. Mungkin mic-nya tadi ada error kali ya. Buat Neng Manisa Bangsa yang karena sekarang sudah jam 15:47 waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat Neng Manisa Bangsa yang kirim salam-salam untuk orang terkasih dan tersayangnya ya. Bisa telepon di 0895-2010-54 atau Neng Manisa Bangsa sayang bisa. Biasanya Neng Salwa dulu ya yang salam-salam untuk Neng Manis Abang Sayangnya yang ada di Facebooknya Cakti Budi Bakti. Sebentar, ini agak jauhan nih ya. Ini hilang-hilangan nih suaranya nih. Oke, ada. Halo di Facebooknya Cakti Budi Bakti. Kira-kira siapa aja sih dari Neng Manis Abang Sayang yang sudah mengirim salam-salam ya. Coba kita lihat. Iya. Sebentar. Oke, ada Abang Ahmad Hudori ya, goyang seksi. Assalamualaikum Neng Salwa ya. Semoga sehat selalu. Amin. Dari Gunung Sahari hadir. Request lagunya Warudoyong dari Anis Atla. Terus juga salam untuk Neng Melani Azza, Bang Soka, Bang Dodido, Mat Yasin, Neng Nurul Nurul. Terus juga untuk Abang Siswan Disis. Oke. Tuh salam-salam dari Abang Ahmad Hudori. Terus juga ada Aneng Aisyah Siti ya, goyang seksi di WA ayam. Aku gak ngerti bahasa Sunda Neng Manis Abang Sayang. Oke pokoknya dia goyang seksi gitu ya. Terus juga ada Bang Abu WSL dari Gianyar Bali ya, goyang seksi. Assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa. Salam sehat, amin ya. Terus juga ada Neng Pika ya. Assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa, hadir bareng Cakti Budi Bakti. Neng Manis Abang Sayang, salkomsel semuanya ya buat Neng Salwa. Oke, siap. Amin, terima kasih. Terus juga banyak ya. Oke, terus ada Neng Eli Agustin. Assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa dari Pekalongan Sukodono, Sidoarjo hadir. Terus selanjutnya juga Neng Salwa mau bacain salam-salam dari Neng Manis Abang Sayang yang ada di WhatsApp-nya Goyang Fans Radio CBB. Oke. Suaranya hilang-hilangan ya. Kalau di WhatsApp-nya Goyang Fans Radio CBB ini di grupnya ya, ada siapa aja di sana kira-kiranya. Oke, ada Mama Kajol. Terus juga ada Bang Saifuddin ya. Ada Neng Ana Latah. Terus juga ada Neng Wiji Lestari ya. Terus juga Neng Ana Latah dan Mama Kajol lagi ya. Oke. Terus juga ada Abang Davi ya, katanya aku ikut absen Neng Salwa. Terus juga ada ayahnya Cemara. Ada Neng Diana ya. Ada Neng Warna, Neng Lasmeni, Matraman Dalam 2. Terus juga ada Bang Abut, ada Bang Pandu Kece, ada Bang Penyok ya. Ada Bang Hendra Asoy, terus juga ada Bang Saifuddin lagi. Oke, ya sudah Neng Manis Abang Sayang. Ada Neng Martini juga yang baru mirip. Oke. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayu siapa takut.

hari Sabang sayang, saya Risusan. Dengerin terus radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.

0: dari Wings Food.
1: Bu, beli sabun.
0: Ya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
0: Pastinya.
1: Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
1: Masa iya?
2: Iya.
1: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
2: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo.

0: Bakteri penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
1: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
2: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
0: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
2: Iya, iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
2: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
3: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
4: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
3: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
4: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
3: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
5: Royal by Soklin dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
3: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB.

0: YPN nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Sawo di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya. Buat yang manis abang sayang, karena sekarang sudah jam 16.17 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat yang manis abang sayang request ya, bisa telepon di 0895 2010 54 atau di 0215 36 33 33. Coba kita angkat. Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Salwa, kangen dah memang
0: Salwa. Waalaikumsalam, gue yang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut ah, gimana kabarnya Neng?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, ya udah lama ya aku tidak ngobrol bareng sama Neng Martini.
1: Ya.
0: Lagi ngapain sore-sore kayak gini, Neng?
1: Apa tiduran aja di kasur sambil dengerin.
0: Sambil dengerin aku ya? Ya udah, mau request lagu apa?
1: Apa ya? Lelaki pendusta dah.
0: Lelaki pendusta dari
1: LP.
0: LP udah, bukan Evi. Evi udah belum sih. Evi suka Evi. Udah, Elvi Sukai sih udah.
1: Enggak, Aduh Buyung ada.
0: Apa?
1: Aduh Buyung dari Manis Panjang.
0: Aduh Buyung. Dari siapa?
1: Dari Manis Manja.
0: Dari Manis Manja. Ada, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
1: Oke. Makasih banyak Neng Salwa.
0: Sama-sama Neng Martini.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat Neng. Yang mau request nanti nanti lagi. Sekarang maksudnya ya. Yang mau request masih Neng Salwa tungguin di 0895 2010. Ininya nih mati-matian nih. Mati gak sih? Nyala gak sih? Nyala ya. Mau yang manis abang sayang? Yang mau request masih Neng Salwa tungguin di 0895 2010 54. Ayo dong. Ini gak bisa keangkat sama aku ya, kalau misalkan keramean gini ya. Yuk di 0895 2010 54. Coba kita angkat dulu. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue yang seksi.
3: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut ah, gimana kabarnya abang?
3: Baik, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah ya, kalau baik. Gimana cuaca di rumah? Apakah mendung atau enggak?
3: Agak mendung.
0: Ya sudah, mau request lagu apa abang?
3: Kau Hina Diriku aja.
0: Dari?
3: Ayah Meget.
0: Kau Hina Diriku. Sebentar ya. Coba dicari dulu. Kau Hina Diriku dari Ayah Megizet. Ada, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
3: Oke Neng, siap. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis abang sayang yang mau request nanti lagi ya, karena nanti Neng Salwa akan kembali lagi untuk request gitu. Jadi buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana. Kalau misalkan teleponnya belum keangkat, itu karena belum kebagian kali ya. Nanti lagi gitu, oke? Mau tanya manis abang sayang, tetap di 55 tahun Radio CBB mengudara. Yang pasti semakin mendadang dut Jakarta.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
3: Wingsfoot.
6: Hai. Sorry, Megando Mania.
7: Iya benar.
6: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
6: apalagi
3: ya?
6: Sama kulitmu yang halus, lembut dan wangi itu.
7: Bisa aja.
6: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
7: Wah, makasih banget.
8: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
6: Serius?
7: Iya.
6: Gimana?
7: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
8: Wow. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
6: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
8: Dan tahan lama.
6: Oh iya?
8: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
6: Wah, goals aku banget tuh.
8: Iya kan?
6: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
8: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Wings Care.
9: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
10: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: takut sama Bang Davi, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kayaknya Neng Sawa lagi pilek dah.
0: Iya, lagi kurang enak badan juga.
1: Kurang enak badan.
0: Mm-mm.
1: Banyak istirahat aku.
0: Makanya nanti mau istirahat. Abang Davi.
1: Sembuh dah.
0: Iya.
1: Ya.
0: Mau request lagu apa?
1: Mau request lagu Rudung Putih.
0: Rudung Putih.
1: Kerudung putih.
0: Kerudung putih dari
1: Roma Irama duet.
0: Kerudung putih dari Roma Irama. Bentar.
1: Spesial lagunya buat Dinda pulang.
0: Oke, spesial untuk Neng Dinda ya. Ya sudah, nanti
1: buat Neng Sawa. Makasih banyak, semoga cepat sembuh ya.
0: Amin.
1: Yo, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat yang mana sabang saya mau request pesan Neng Sawa, tunggu ini 0215363333. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum Neng Sawa.
0: Waalaikumsalam Neng Dinda, gue yang seksi.
2: Ayo. Siapa takut?
0: Enggak takut sama Neng Dinda, gimana kabarnya Neng?
2: Ini baru aja pulang.
0: Oke, lagi mau rumah. Istirahat, lagi mau bersih-bersih dan istirahat ya.
2: Iya, panas deh.
0: Halo. Udaranya. Oke, ya udah.
2: Nggak tahu, binden ya.
0: Iya, lagi ngenak badan.
2: Tapi seksi kok.
0: Ya udah, Neng Dina mau request lagu apa?
2: Pangeran Cinta.
0: Pangeran Cinta dari?
2: Dari, nggak sendiri deh ya.
0: Pangeran Cinta. Bentar, ada enggak? Indah Sundari. Oke, okay, nanti lagunya Neng Sawa puterin ya.
2: Tadi untuk Bang Davi ya.
0: Mm-mm.
2: Ya, makasih ya Bang Davi.
0: Iya.
2: Lagunya juga ini spesial
0: untuk Bang Davi. Oke, okay. Siap.
2: Mau istirahat.
0: Oke.
2: Okay. Oke, okay, deh Neng Sawa cepat sehat ya.
0: Iya, siap.
2: Makasih Neng.
0: Ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Buat yang manis abang saya mau request udah ya. Nanti Neng Sawa kan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut ya. Oke, buat yang manis abang sayang, aku agak gimana ya, sebentar ya, yang manis abang sayang ya, sebentar ya. Ini ada Roma Irama dengan judul lagunya Kerudung Putih ya. Tetap di 55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin benar

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lo kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lo dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit nyalu?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalbinya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Aduh, ya ampun. Nih penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
7: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu gitu. Orang bener sih hidup lu nih.
6: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
7: Udah bilang penyakit, lu apa?
6: Ini sarap kejepit.
7: Hah, lu sarap kejepit?
6: Iya.
7: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gue baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri. Ini orang Roblong.
6: Emang apa Pak Eri?
7: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
6: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
7: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini begitu gak bisa kan.
6: Nah tuh.
7: Akhirnya dia denger nih di radio CBB katanya ada HSA 88 sama Bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh, masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh. Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pakai tuh Bi.
6: Dia pakai.
7: Ya baru berapa hari udah rasa enteng, masya Allah.
6: Ya ampun, gue punya empok ya. Siapa tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
7: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
6: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
7: Ngapain?
6: Pinjem duit ngapa? Bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya.
7: Kalau bukan saudara nggak bakal gue kasih lah. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
6: Depok.
7: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita Bi.
6: Oh ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
7: Apa-apa, ngepas, udah gue bagus, gue beliin dah. Udah ya, gue jalan dulu.
8: Welcome to
9: Hi. Hi Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, Laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
10: Wah, padahal pengen nyobain.
11: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
12: Anak Delicia ya.
13: Di sini ada juga kali Laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
14: Nih, cobain, mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
9: Ah, yang bener loh.
14: Cobain dulu aja.
9: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
14: Minyak kenyal, pedesnya pas.
11: Laksanya juara.
14: Pedesnya juga bisa milih loh.
11: So creamy, so spicy, so Singapura.
9: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
14: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
9: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
14: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya, senang.
8: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% dangdut Indonesia.

Jakarta, sasu sendang di Indonesia, neng manisa bangsa yang sejengkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hai siapa takut ya. Karena sekarang sudah jam 17.14 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat yang manis abang sayang dikasih informasi mengenai lalu lintas sama Neng Salwa gitu ya. Nah ini adalah informasi lalu lintas jalan mana aja yang mungkin nanti Neng manis abang sayang lewatin, yang macet-macet gitu ya. Di daerah Jabodetabek gitu. Yang pertama adalah wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Gatot Subroto menuju Semanggi, ini padat merayap Neng manis abang sayang. Kemudian Jalan Antasari menuju Blok M, ini juga padat. Kemudian di Jalan Kemang Raya menuju Mampang ramai lancar ya. Untuk wilayah Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Raya Bekasi menuju Pulau Gadung ya, padat. Kemudian di Jalan Pemuda menuju Arion ramai lancar. Jalan MT Haryono menuju Cawang padat merayap ya. Untuk warga Jakarta Barat, dengarkan ya, ini warga Jakarta Barat di Jalan Daan Mogot menuju Grogol padat merayap. Kemudian Jalan Panjang menuju Kebonjeruk padat. Jalan Raya Duri Kosambi menuju Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, ini padat merayap ya. Sekarang kita pindah ke Jakarta Pusat ya. Di Jakarta tepat, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Ledjen Suprapto menuju Senen, ini padat. Jalan Kiai Haji Mas Mansyur menuju Tanah Abang padat merayap. Jalan Cikini Raya menuju Menteng, ini padat juga. Terakhir adalah untuk wilayah Jakarta Utara nih ya, di Jalan Yosudarso Sudarso menuju Sunter padat merayap. Jalan Boulevard Barat menuju Kelapa Gading ramai lancar. Jalan Enggano menuju Tanjung Priuk lancar ya. Untuk warga Bogor, dengarkan ya, di Jalan Raya Bogor menuju Ciawi ini padat. Jalan Pajajaran menuju Baranang Siang ramai lancar. Jalan Raya Tajur menuju Ciawi padat merayap. Untuk wilayah Depok nih ya, untuk warga Depok di Jalan Margonda Raya nih menuju Universitas Indonesia, ini padat, sudah biasa ya. Kemudian di Jalan Raya Sawangan menuju Parung ramai lancar. Jalan Juanda menuju Citayam ramai lancar ya. Yang kedua, kita pindah daerah ya, di wilayah Bekasi, tepatnya di Jalan Ahmad Yani menuju Summarecon Bekasi, ini padat merayap. Jalan Sultan Agung menuju Kranji padat. Jalan Perjuangan menuju Harapan Indah ramai lancar ya. Yang terakhir ada wilayah Tangerang, tepatnya di Jalan MH Tamrin menuju Cikokol ramai lancar. Jalan Raya Serpong menuju BSD ini padat. Dan yang terakhir adalah Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari menuju Cipondor ramai lancar gitu ya. Nah itu adalah beberapa jalan di Jabodetabek yang mungkin nanti Neng manis abang sayang lewatin gitu ya. Mungkin bisa dihindari gitu jalan-jalan tersebut ya. Atau misalkan ramai ya jalan aja berarti ya. Kalau misalkan yang macet gitu ya, Neng manis abang sayang bisa cari alternatif jalan lain seperti jalan-jalan tikus. Kalau misalkan aku gak tahu jalannya gimana Neng Salwa gitu ya, caranya adalah Neng manis abang sayang bisa membuka aplikasi navigasi Neng manis abang sayang. Nanti di situ ada pasti ada beberapa opsi jalan yang emang Neng manis abang sayang mau tuju gitu. Biasanya ada 2 atau 3 gitu, tergantung ya itu jalanannya bisa lewat mana gitu ya. Oke, buat Neng manis abang sayang yang mau keluar rumah, jangan lupa untuk memakai helm untuk pengendara motor, dan juga untuk pengendara mobil jangan lupa untuk memakai sabuk pengamannya. Terus juga jangan lupa membawa surat-surat lengkap gitu ya, seperti SIM, STNK, serta KTP ya. Takutnya Neng manis abang sayang perlu gitu ya, kalau misalkan nanti tiba-tiba ditilang ya. Nanti Neng manis abang sayang bisa tunjukin kalau misalkan surat-surat Neng manis abang sayang memang lengkap dan komplit gitu ya. Terus juga buat Neng manis abang sayang yang mau berpergian, jangan lupa untuk membawa payung dan jas hujan ya, karena kita nggak tahu ya, cuaca belakangan ini emang kadang error ya. Kadang nih hujan, kadang panas, kadang ramalannya akan turun hujan tapi ternyata malah panas, terus ramalannya panas ternyata malah turun hujan, kita nggak tahu. Oke, buat yang manis abang sayang tetap berhati-hati, jangan pernah melanggar aturan lalu lintas ya, seperti naik ke atas trotoar gitu ya buat pengendara motor, terus juga lawan arah, terus masuk ke jalur orang lain seperti masuk ke jalur Transjakarta, atau misalkan emang itu khusus motor,
khusus mobil nanti Neng Manis Abang Sayang main masuk-masuk aja gitu ya. Tetap berhati-hati Neng Manis Abang Sayang, jangan pernah nerobos lampu lalu lintas, oke? Okay? Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Selalu akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ada siapa sebentar ya? Ada siapa di sana? Ada Ati dengan judul lagunya Kumis. Kumisnya siapa ya kira-kira? Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, tetap di 55 tahun Radio CBB mengudara, yang pasti semakin bener dangdut Jakarta.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya benar.
1: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
1: apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
2: Wah, makasih banget.
3: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
3: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
3: Dan tahan lama.
1: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wingscare. Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
4: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai.

0: biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: Nama saya Sri Sudiarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
4: Ya.
3: Hipertensi itu yang tertinggi.
4: Apalagi yang dirasakan?
3: Itu aja.
4: Kalau nyetir?
3: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
4: Ngantuk.
3: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
4: Oh, masya Allah.
3: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
4: Minum apa, Bu?
3: Minum itu air bambu.
4: Habibur Rahman ya, Bu ya?
3: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
4: Ya.
3: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
4: Insya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
3: Ya, saya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng di bawah mobil udah nggak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
5: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
6: CBB Radio 105.

5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Neng Manisa Bangsa yang sejangkau siar gak kerasa ya. Sudah jam 17.34. Kenapa Neng Salwa closingnya jam segini terus? Karena mau azan Neng Manisa Bangsa yang ya. Buat Neng Manisa Bangsa yang terima kasih yang sudah gabung di request dan salam-salam ya. Terus juga sudah mendengarkan informasi dari Neng Salwa ya. Buat Neng Manisa Bangsa yang jangan kemana-mana, patengin terus Radio CBB 105,4 FM. Karena setelah ini ada goyang lagu aja dan goyang malam ya, yang akan ditemani oleh seseorang ya. Makanya pantengin terus ya Radio CBB ya, oke? Buat yang manis abang sayang, tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, beli sabun.
1: Iya.
0: Mau mandi, sabun habis.
1: Sabun Nuvo Family kan?
0: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
1: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
0: Masa iya?
1: Iya. Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000. Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh. Buat stok di rumah.
0: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo Family.

0: bakteri penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak,
1: Bu. Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
2: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
1: Iya, iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
4: Hai, hai Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisi ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
7: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
8: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: ayo! Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset

0: Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset.

0: mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Adanya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Radio Sebobe, Bandar Dangdut Jakarta.

0: tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu gak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada gak ya supaya gak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, jodohin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
1: Aduh!
2: Nama saya Haryanto, dan 60, alamat Jatimulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Pada di leher yang dioperasi, ambil lancar, bulu-bulunya masih ada. Macam kayak telur gitu, Pak. Oh, terus baru ke atas. Kemarin harus buat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini.
3: Ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak?
2: Alhamdulillah, sejak seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
3: 10 botol ya?
2: Botol.
3: Berarti 2 botol kurang.

0: Rp10.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa CLB, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
1: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak banget sih ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
6: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
6: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.

Informasi hari ini karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Udah siap goyang? Saatnya kita joget bareng. Tiap malam mulai dari jam 8 sampai jam 11, Radio CBB 105,4 FM bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang dengan musik dangdut koplo, remix, request lagu, bahkan sampai interaksi seru bareng Neng Manis Abang Sayang. Gas yuk, dengerin goyang malam cuma di Radio CBB 105,4 FM.

0: FM. Radus Pasundan Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami. Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: PSBB.
1: Ah, capek banget. Udah kerja, harus beres-beres rumah juga. Ah, bete.
2: Kenapa sih, Neng?
1: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
2: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
1: Apa tuh?
2: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
1: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin pop.

pastinya semakin bandar jangdu Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neman di Sabang saya sedang kau siar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat dan happy-happy terus ya. Di malam hari yang cukup cerah ini, Neman di Sabang saya bakal ditemenin sama Bang Reva nih, yang pastinya digoyang malam. Asiknya makin pol sampai jam 11 malam nanti.

55 tahun Radio CBB mengudara yang pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Manis Abang Sayang sedang kau siar. Balik lagi nih sama Bang Revan ya. Di goyang malam ini Neng Manis Abang Sayang nanti bisa cerita-cerita nih aktivitasnya hari ini ngapain aja ya. Ke Abang Revan nih, yang mau bergabung boleh banget nih ya di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Nanti setelah Neng Manis Abang Sayang cerita ini, cerita-cerita, nanti abang bakal Abang Revan kasih lagu nih buat Neng Manis Abang Sayang ya. Hari ini hari Selasa, Neng Manis Abang Sayang, langkah yang kedua di bulan Juni nih. Udah memasuki pertengahan tahun nih Neng Manis Abang Sayang, gak berasa ya. Udah pertengahan tahun aja, padahal kemarin tuh baru aja tahun baru nih. Sekarang udah pertengahan tahun nih, karena bulan ke-6 nih Neng Manis Abang Sayang ya. Tapi buat Neng Manis Abang Sayang tetap harus tetap semangat ya. Apalagi kemarin abis Lebaran Idul Adha nih ya. Jadi harus tetap semangat terus menjalani hari-harinya, dan semoga menjadi lebih baik lagi Neng Manis Abang Sayang ya. Nah, sebelum Abang Revan dengerin ceritanya Neng Manis Abang Sayang, Abang Revan mau cerita dulu nih. Jadi kemarin Abang Revan tuh kan abis pulang kampung nih Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi Abang Revan tuh berangkat pulang kampung tuh mulai dari hari Rabu. Nah ya, mulai hari Rabu Abang Revan tuh pulang kampung. Tadinya niatnya tuh mau Kamis pagi, tapi gak jadi. Jadinya tuh Rabu sore ya. Jadinya Rabu sore karena udah pada libur kerja. Jadi menghindari macet. Biasanya nih orang pada pulang kampung juga nih kalau lebaran-lebaran gitu nih Manis Abang Sayang. Jadi untuk menghindari macet, jadinya Abang Revan tuh pulang kampungnya di Rabu sore. Jadi habis potong sapi tuh, habis kurban, beres-beres terus langsung pulang kampung. Nah itu tuh Abang Revan gak ke kampungnya Abang Revan, tapi ke rumah saudaranya Abang Revan karena ada acara di sana. Jadi diundang buat kesana gitu. Jadi cepet nih Manis Abang Sayang ya, itu benar-benar full tol ya dari Jakarta sampai Ngawi. Nah itu tuh benar-benar sepi, jadi nggak macet sama sekali. Lebih cepat daripada naik kereta. Jadi estimasi tuh di Google Map harusnya Bang Revan tuh pulang kampung sekitar 8 jam atau 9 jam. Kalau misal istirahat lama ya 10 jam sekitar itu. Tapi Bang Revan karena berangkatnya malam sore gitu, itu tuh cuma 7 jam aja. Itu pun ada istirahatnya. Jadi benar-benar sepi banget tolnya. Makanya itu lebih cepat daripada naik kereta nih Manis Abang Sayang. Itu naik mobil full tol terus dari Jakarta sampai Ngawi. Nah itu tuh biasanya Bang Revan nih kalau pulang ke kampungnya Bang Revan. Bang Revan kan orang Jawa ya, orang Kebumen. Nah biasanya itu tuh lama banget, karena di Kebumen tuh gak ada tol. Jadi tolnya cuma dari Jakarta sampai Brebes aja. Nah sisanya itu lewat jalur biasa. Jadinya tuh macet banget, apalagi lebaran. Nah itu tuh Abang Revan terakhir pulang kampung naik mobil itu pas SD, kelas 5 SD ya. Terakhir tuh kelas 5 SD, dan itu macet-macetan. Dari kecil tuh naik mobil terus pulang kampungnya. Tapi semenjak naik SMP itu pulang kampungnya naik kereta terus. Jadinya menghindari macet, jadi yang gak capek di perjalanan. Ya paling kalau naik kereta tuh 7 jam 8 jam aja. Itu dari Jakarta sampai Kebumen, kampungnya Abang Revan. Nah gitu nih Manis Abang Sayang ya, cerita dari Abang Revan. Dan hari ini Abang Revan gak terlalu sibuk banget karena masih libur kuliah. Baru mulai kuliahnya itu besok hari Rabu. Jadi ya masih nyantai-nyantai aja di rumah, istirahat karena kemarin baru pulang. Terus juga paling main sebentar, habis itu langsung ke Radio CBB gitu. Cerita Neng Manis, cerita Abang Revan ya, Neng Manis Abang Sayang ya. Oh Neng Manis Abang Sayang, gimana nih aktivitasnya hari ini? Yang mau bergabung nih, cerita-cerita nih boleh nih ya ke Abang Revan ya di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Oke, tapi sebelum itu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Neng Manis Abang Sayang ya. Ada Ikan Dalam Kolam nih dari era Shakira. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap di 55 tahun Radio CBB mengudara yang pastinya semakin bandar dangdut Jakarta.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Lombok, Jakarta.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Kalau itu selama ini saya sering bawa mobil satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
5: Ngantuk.
4: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, Masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng, udah bawa mobil, udah gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu minum Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa CLB, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
7: Hey manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak KSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak KSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak KSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak KSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak KSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas. Supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan. Karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah. Gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak KSA 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
8: Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya, masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CBB Bantaran Yogyakarta.

0: 55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Nemenin sama Bang Sasya kau siar balik lagi sama Bang Revan ya. Di Goyang Malam asiknya makin pol. Sudah jam 7 lewat 45 menit waktu balik siar ini Nemenin sama Bang Sayang ya. Buat Nemenin sama Bang Sayang yang mau cerita-cerita atau yang mau curhat-curhatnya aktivitasnya hari ini ngapain aja. Boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Goyang Malam, asiknya makin pol.
0: Nah, asiknya makin pol. Gimana, Kak?
1: Gimana? Goyang Malam.
0: Iya, udah benar, Kak. Benar. Iya, tadi enggak salah. Gimana kabarnya nih,
1: halo,
0: Mama Pika? Iya, halo.
1: Iya. Apa kabar Bang Revan?
0: Baik, Mama Pika kabarnya gimana?
1: Mama Pika kabarnya juga sama, baik-baik sayang.
0: Baik-baik saja, sehat ya?
1: Iya, walaupun kantong sih gak sehat.
0: Waduh, kantongnya kemana emang? Kok gak sehat? Kantongnya kemana?
1: Gak tau, kantongnya sih bener banget. Lupa.
0: Waduh.
1: Alias pokok.
0: Kantongnya ini kayaknya
1: Mama ya. Tuh ada cerita.
0: Apa nih, mau cerita apa?
1: Ceritanya lucu, kemarin-kemarin itu Mama tuh kayak ngelamun apa gimana gitu ya.
0: Ngelamun? Ngelamunin apa?
1: Mama tuh ceritanya bikin mie instan biasa gitu ya.
0: Iya.
1: Mama bikin teh manis gitu kan.
0: Iya.
1: Satu jeburu-burunya namanya, lagi mau anak buru-buru sekolah gitu kan ya. Ya udah lama sih kesini, kejadiannya udah kapan tahu gitu kan. Pas itu tuh ceritanya kan buru-buru ya Bang Revan ya.
0: Terus?
1: Dan anak udah disiapin semua sarapan, udah pada makan gitu. Mama gila, mama jatahnya nih. Mama kan disimpan di dalam, mama tuh mau ngambil gula pasir gitu kan.
0: Ya,
1: gula
0: buat
1: putih
0: tehnya,
1: ya.
0: Buat tehnya.
1: Buat tehnya. Mama lupa, mama tuh lagi dengerin radio sambil cekikikan, ngambil gula masukinnya ke mie.
0: Kok bisa?
1: Ya enggak tahu, matanya enggak ngeliat kayak itu. Padu asal buruk, bisa ke mama masuk, katanya kan sambil nyeteh. Ini tuh. Jadi sama ngepul udah dicelupin tehnya kan ya, udah cara-cara itunya ya.
0: Oh pakai teh celup ya, udah dicelup-celup.
1: Pokoknya udah jadi, udah tehnya juga udah diambil gitu kan, tinggal kasih gula.
0: Tinggal
1: gitu,
0: dikasih gula kan.
1: Pas itu gulanya masukin ke mie.
0: Waduh.
1: Gimana dong Bang Levan, udah makuannya banyak. Itu udah enak, udah strukturnya keren kan, udah ada mie toppingnya. Ada macam lah pokoknya, ada bakso, ada sosis,

0: Oh, ada sawi, ada cabai rawit ya kan.
1: Terus rasanya gimana tuh?
0: Rasanya gimana deh? Ini gulanya 1 sendok setengah.
1: Waduh, banyak juga lagi gulanya ya.
0: Kalau mama tuh, mamanya nggak ngerti itu juga. Dipudak-pudak sama mama coba.
1: Udah dan diaduk, udah diaduk malah.
0: Iya, bener diaduk. Aduk jangan enggak enggak sih, gula mah belum. Kayaknya belum diudek, jadi bikin mama masih gula tuh kerendam ke teh. Jadi mama ngudek aja gitu kan.
1: Emang enggak dilihat? Dilihat enggak?
0: Dibilangin mama lagi kecil sama radio, lagi lihat HP. Jadi enggak ngerti.
1: Ah, pantesan.
0: Pantesan. Udah gitu kan digudek-gudek ya. Oh, mama mau makan, masa Allah.
1: Manis.
0: Pasti dibuang jadinya. Makanya dibakar sih, tapi ibunya kesian kan, telurnya diambil dulu. Tapi waduh, rasanya manis gitu.
1: Sayang kalo banget ya.
0: Rasanya rasanya manis.
1: Terus masak lagi dong?
0: Enggak sih lah, jadinya kalau orang Jawa bilang tuh mutungin.
1: Apa tuh? Apa tuh?
0: Apa mutungin tuh ya? Jadi ngambek gitu.
1: Oh, jadi gamut makan.
0: Jadi apa, jadi kalau makan tuh keungse bagaimana?
1: Iya, gamut makan. Itu zaman sekarang bilangnya gamut makan, udah gak mut.
0: Minumnya air ketawar tadi juga yang dibikin.
1: Oh, jadi tehnya gak dikasih gula juga?
0: Enggak. Udah kepalang, kepala kalau orang Minda bilang mah pundung.
1: Apa tuh pundung?
0: Pundung tuh ngambek ya tadi.
1: Oh iya sama, jadi berarti udah gamut ya, udah gamut.
0: Kalau molosin gitu ya, kalau orang ini mah ya.
1: Wah, kayaknya ini banyak banget nih bahasanya. Banyak ya.
0: Iya. Kalau Jawa juga mama kurang begitu paham. Kalau Jawa sana mah, Jawa Tengah mah, Jawa Tengah, Jawa Timur kurang begitu paham.
1: Oh, tanya Jawa Barat.
0: Mama kan Jawa Barat. Hmm. Asupin mama kan aslinya orang Cirebon.
1: Orang Cirebon. Nah, ini berarti ini nih lain kali kalau lagi bikin makanan atau lagi masak atau lagi ngapain deh itu jangan main HP ya. Fokus, harus fokus ya. Biar enggak ini.
0: Kurasi upaya iklan-iklan yang biasa iklan jadi tuh benar Bang Revan memang.
1: Apa tuh?
0: Enggak
1: fokus.
0: Enggak fokus. Naik motor atau naik mobil apa tuh memang enggak boleh pegang HP tuh.
1: Nah, itu emang enggak boleh. Abang masa? Revan tuh emang gak pernah begitu sih. Lagi masak megang HP tuh gak pernah. Jadi
0: kalau mama kalau masak itu fokus bawa HP ke. Tapi jalan juga sih pegang HP. Itu mah ceritanya kan udah tinggal disaji gitu Bang Revan.
1: Iya.
0: Jadi bola juga ada di kamar ada gitu. Jadi itu mama kan itu kicikan sama radio sama HP. Itu si tangan mah kemana-mana gitu gak beli gula.
1: Ya lain kali jangan begitu lagi ya kan, jadinya kan sayang ya, udah dimasak, udah tinggal makan, dibuang kan sayang ya. Ya lain kali jangan begitu lagi.
0: Jangan dibuang, dimakan sih dimakan, tapi kesel tuh, kesel. Makanya sih yang dimakan, gak menikmatin enaknya.
1: Ya gimana ya, gulanya gulanya 1 sendok setengah, itu kebanyakan loh. Ya udah jadi manis banget. Mie rasa kolek.
0: Jadi masuk di dalam perut tuh, jadi gini, perut sih kenyang, tapi gak ada kenikmatan gitu, ibarat
1: waduh
0: cinta. Ibarat cinta, ada hubungan tapi hampa.
1: Waduh.
0: Hubungan tapi gak pernah ada romantis.
1: Hampa ya, wah jangan iya sampai deh, ibarat, jangan sampai ya.
0: Ibarat orang pacaran tuh LDR-an.
1: LDR ya kan? Yang
0: nggak ada hasilnya.
1: Nggak pernah ketemu. Waduh, jangan sampai deh. Oke, okay. Ini yeah. Ini mau diputerin lagu apa nih, Mama Vika?
0: Kalau Mama pengennya lagunya apa ya? Kalau saling boleh kan ya?
1: Boleh, boleh.
0: Mama pengen lagunya Pitung Tahun judulnya.
1: Pitung Tahun, 7 tahun ya?
0: Dari RMS ya.
1: Pitung Tahun, 7 tahun ya artinya ya?
0: Pitung tahun doang judulnya, pitung tahun.
1: Iya, pitung tahun artinya 7 tahun kan?
0: Betul.
1: Oh iya benar.
0: Kalau bahasa Indonesia 7 tahun.
1: Iya, oke siap. Nanti dibutuhin lagunya ya.
0: Emang Mbak Revan nggak ngerti ya kalau bahasa Jawa kurang begitu paham.
1: Ngerti, bahasa Jawanya ngertinya bahasa Jawa Tengah. Kalau Jawa Barat
0: kami, kami podoai.
1: Nah, kalau itu tahu.
0: Sensasi ngote.
1: Kalau Jawa Barat Abang Revan enggak tahu, taunya Jawa Tengah gitu.
0: Oke, okay, siap. Aslinya mana tadi?
1: Jawa Tengah aslinya.
0: Jawa Tengahnya mana, Bang?
1: Kebumen.
0: Oh, Kebumen. Kok bimana mau ngapak ya pada baik.
1: Iya.
0: Bolu.
1: Oke, okay, siap, nanti diputerin lagunya ya.
0: Oke, okay, mau salam-salam ya Bang Revan.
1: Dikit aja ya.
0: Waktu jalannya dikit banget.
1: Dikit iya, banget, iya. Spesialnya apa? Aja buat siapa?
0: Berapa-berapa orang dikit tuh?
1: 2 aja, spesialnya buat siapa?
0: 10 aja pasang-pasangan.
1: Waduh, ya? Jangan dong, itu mah goyang seksi aja ya. Goyang seksi aja itu, salam-salamnya.
0: Goyang teh sih biasa jelang depan ya kalau siang ya.
1: Iya, besok sih, besok ya.
0: Udah mama masuk ke siangnya ini aja nih yang biasa naik saya. Buat tinggal sama Rani, sama Mama Tiara, mamanya Cemara, Mama Kajol
1: juga ya. Iya, oke, siap.
0: Super spesialnya mah buat Bang Revan ya.
1: Oke, siap. Terima kasih ya.
0: Makasih Bang Revan.
1: Iya, sama-sama. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih manis abang sayang, kalau gitu abang Revan mau puterin lagunya dulu nih. Ada pitung tahun ya dari Cucu. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin bol.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
4: Halo juga, Bu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
4: Iya, Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
3: Lagi main?
4: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
3: Pelurunya?
4: Terus masuk ke telinga anak saya.
3: Waduh, sakit dong, Bu.
4: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
3: Iya.
4: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
3: Tapi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
4: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
3: Oh gitu.
4: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
3: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
4: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
3: Jadi enggak sakit lagi.
4: Iya, nanahnya juga kering.
3: Habis itu yang herba tesmanya?
4: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Jadi tetesin sama saya.
3: Hasilnya gimana?
4: Alhamdulillah sembuh.
3: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
4: Enggak, merahnya juga sembuh.
3: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
4: Iya.
3: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya. Masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: 55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang saya yang kau siar masih ditemenin sama Bang Revan nih. Di Goyang Malam asiknya makin pol. Sudah jam 8 lewat 15 menit waktu Republik Siar. Neng manis abang sayang masih sama ya. Buat yang manis abang sayang nih yang mau bergabung nih, yang mau ceritain aktivitasnya hari ini ngapain aja, boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Di Goyang Malam asiknya makin pol.
0: Pol. Gimana kabarnya nih Neng Murna? Alhamdulillah sehat ya.
1: Ini suara melengking.
0: Iya melengking banget nih. Abang Revan udah seminggu gak dengar kayaknya suaranya nih.
1: Iya.
0: Iya
1: soalnya. Iya mau ngucapin ulang tahun CBB yang ke-55.
0: Oh benar.
1: Semoga jaya di udara.
0: Amin. Semoga jaya
1: semoga
0: terus ya.
1: Semoga ininya pen-pen CBB-nya tambah banyak.
0: Amin.
1: Pendengarnya tambah banyak.
0: Amin.
1: Wih,
0: tambah banyak nih ya nanti yang siaran ya.
1: Iya.
0: Wih, seru ya. Rame nanti di sini.
1: Iya, biar rame kayak dulu lagi.
0: Iya, betul. Ya, semoga makin jaya terus ya.
1: Iya, semoga tambah jaya terus, Bebe.
0: Amin, amin.
1: 105.4 FM.
0: Siap. Nah, ini nih Bang Revan boleh tanya sesuatu enggak?
1: Ya, boleh aja.
0: Murna, dulu awal dengerin CBB pas tahun berapa pas CBB berapa tahun? Masih ingat enggak?
1: 2000.
0: Masih ingat enggak?
1: Ya, enggak ingat pas tahun 2000.
0: Oh, tahun 2000. Benar-benar tahun 2000 itu pertama kali denger
1: iya.
0: CBB.
1: Iya.
0: Oh, berarti.
1: Dan dulu kan dengernya bukan di apa? Bukan di radio, di HP.
0: Oh dulu dengarnya di HP malah.
1: Di HP, di HP jadul.
0: Oh dulu ada ya di HP ya radio. Yang HP-nya tuh ada antenanya.
1: HP-nya walaupun HP jadul, radionya ada, kameranya ada, lengkap.
0: Itu HP-nya pasti ada antenanya.
1: Ada.
0: Iya, dulu Bang Revan pernah juga
1: TV-nya ada. Ada TV-nya sekarang.
0: Iya benar dulu. Ya, Bang Revan jadi ingat zaman dulu tuh ada HP yang bisa buat nonton TV sama denger radio, ada antenanya.
1: Iya.
0: Dulu Abang Revan pas masih kecil banget kayaknya TK apa kelas 1 SD gitu. Itu tuh awal-awal
1: murah,
0: dulu.
1: Padahal mah itu murah.
0: Oh, murah. Dulu
1: ya,
0: soalnya
1: dulu apa murah HP beli cuma berapa 150 kayaknya.
0: Wah, itu berarti murah ya. Soalnya dulu saudaranya Bang Revan dulu pernah punya. Jadi pernah nonton TV di HP ada antenanya panjang.
1: Iya, ada antenanya, ada TV-nya, ada radionya.
0: Nah,
1: lengkap
0: tuh.
1: Pokoknya.
0: Wah, sekarang tuh udah enggak ada. Sekarang udah
1: enggak ada. Murna ganti WA deh.
0: Iya deh, pakai WA sekarang ya. Bisa video
1: iya, ganti
0: call.
1: Ganti WA-nya Murna udah berkali-kali. 5 kali atau 4 kali.
0: Ganti nomor apa ganti HP?
1: Aduh, nomor.
0: Banyak juga ya gantinya 5 kali ya.
1: Iya, kalau udah bosan ganti.
0: Widih, udah bosan ganti, siap.
1: Iya.
0: Abang Revan aja baru ganti 2 kali doang nih.
1: Soalnya Murna orangnya bosenan. Kalau HP jatuh Murna udah enggak mau sekarang.
0: Cucu iya.
1: Murna bagi dibanting HP murah dulu.
0: Waduh, kan dibanting.
1: Soalnya HP jatuh katanya buat apa? HP jatuh katanya.
0: Abang Revan tuh beli HP tuh 3 kali. Pertama beli sendiri itu pas sunat. Nah itu tuh beli HP pas sunat pakai uang sendiri.
1: Wah keren.
0: Nah iya. Terus yang kedua tuh itu beli pas awal masuk SMK. Itu baru awal beli.
1: Wah hebat.
0: Itu beli sendiri Revan. Juga beli sendiri tapi itu kan pakai uang jajan tapi ditambahin. Nah terus baru
1: kalau Murna dulu beli HP jadul waktu Murna pulang dari Aceh pertama. Sebelum sama Pipi Jumadi. Pas udah nikah sama Pipi Jumadi, dibeliin lagi sama Pipi Jumadi HP itu yang ada TV-nya. Soalnya Murna HP Murna yang Murna beli sendiri
0: terus
1: diambil orang Lampung.
0: Oh, diambil.
1: Iya.
0: Diambil gimana toh?
1: Di kontrakan.
0: Oh, di maling orang.
1: Iya, diambil sama orang Lampung.
0: Emang Murna lihat dia ngambil?
1: Dia ngambil, lihat.
0: Nah, tuh kok dibiarin? Masihin
1: HP Nokia lagi, HP zaman dulu.
0: Kok dibiarin?
1: Pas gagah-gagahnya belum kan HP Nokia paling bagus.
0: Iya, betul. Makanya diambil ya?
1: Iya, diambil. Pas disamperin sama Murna sama Pipi Jumadi udah dijual.
0: Waduh, terus gak jadi dong? Udah harus ganti HP
1: ya,
0: dong?
1: Ya jadi, akhirnya Pipi Jumadi ngebeliin lagi yang itu, yang ada TV-nya.
0: Wih, keren ya Pipi Jumadi ya, dibeliin HP baru.
1: Iya.
0: Mantap, wah jadi ngomongin HP nih kita ya. Tapi emang HP zaman dulu tuh keren-keren ya, bisa ada antenanya
1: keren-keren
0: gitu.
1: Zaman dulu mah, ada TV-nya, ada radionya.
0: Kalau sekarang itu HP dibuat semakin simple dan mudah, jadi semua orang bisa pakai.
1: Iya.
0: Gitu. Oke, ini mau diputerin lagu apa?
1: Badai Biru.
0: Badai Biru?
1: Iya, dari Ice Trisnawati.
0: Badai Biru dari Ice. Sebentar, Bang Revan cari dulu ya.
1: Oke.
0: Sebentar. Oh ya, ada nih Ice Trisnawati ya, Badai Biru ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Nanti dibuterin lagunya ya.
1: Spesialnya buat Pipi Jumadi, Arjuna Ireng Murna. Bang Repan, terima kasih.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nih manis abang sayang. Kalau gitu Bang Repan mau puterin lagu dulu. Mau goyang lagi nih. Ada Badai Biru nih dari Ice Trisnawati. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Ki.
1: Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
2: Eh, kamu kenapa?
3: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
3: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
3: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
3: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
4: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Joshua sudah ada sejak 1948.
1: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: 55 tahun Radio CBB mengudara yang pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang saya sejak kau siar, balik lagi nih sama Bang Revan ya. Di Goyang Malam asiknya makin pol. Sudah jam 8 lewat 51 menit waktu rubrik siar nih, neng manis abang sayang ya. Masih sama nih buat neng manis abang sayang nih yang mau bergabung nih, yang mau ceritain aktivitasnya hari ini ngapain aja, atau yang mau curhat-curhat juga boleh nih ya. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, di Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. Gimana kabarnya nih, Neng Lasme nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, sehat ya malam ini ya?
1: Sehat, iya, abis makan tahu goreng.
0: Wih, mantep banget tuh, malam-malam makan tahu goreng. Bikin
1: iya kan, masalah enggak kan temen WA kata dia gini, Les mau tahu goreng enggak, ke rumah yuk, kata dia gitu. Akhirnya aku ke rumahnya tadi tuh.
0: Oh, ke rumahnya dia main?
1: Iya main, kan aku udah lama, ada kan setahun enggak ke rumahnya. Dia nanyain terus setiap hari WA, artinya tumben enggak main ke rumah aku gitu. Tadi aku main tuh digorengin tahu pakai saus, enak deh.
0: Oh, jadi Abang Revan kiranya tuh tadi mau nanya masak atau beli. Oh, taunya main ke rumah temen ya.
1: Main, iya. Soalnya kan dia kata dia gini, mau goreng tahu apa goreng tempe. Aku, Pak, kesukaan aku goreng tahu, ditepungin.
0: Tahu tepung.
1: Iya. Terus aku bilang ada saus kagak? Ada. Ya udah dikasih sausnya. Ya udah ambil lah.
0: Nah, biasanya Abang Revan tuh kalau misal beli gorengan tuh itu ada tahu, ada tempe gitu. Nah, malah sukanya tuh pakai cabe yang hijau.
1: Ya, kan dinawarin cabe rawit ya yang hijau ya. Cuman aku enggak bisa makan pakai cabe rawit.
0: Terlalu pedas ya? Enggak.
1: Iya, memang aku pernah makan satu biji aja langsung perut aku sakit.
0: Oh, berarti enggak cocok.
1: Iya, tapi kalau saus atau sambal enggak.
0: Aneh ya, tapi padahal saus sama sambal juga terbuat dari cabe ya.
1: Iya, karena kan mungkin udah diolah kali ya, apa gimana gitu kan mungkin. Tadi juga sausnya begitu pedes.
0: Iya, atau mungkin karena mungkin kalau saus atau yang lainnya kan itu kan gak terlalu pedes ya, gak sepedes cabai rawit ya.
1: Iya, memang kan tadi kan temen ngajakin makan, tadi traktir yang tahun. Cuman aku gak jadi, mau ke temen aku yang satu aja deh, yang deketan. Ini agak jauh rumahnya. Yang satu mau naktir, dan yang tahu mau naktir aku makan. Cuman rumahnya jauh.
0: Oh, jauh.
1: Di Kampung Melayu. Di Kampung Melayu.
0: Dia gak jemput?
1: Kalau di ini kan, iya. Memang sih udah kalau datang gitu ngejemput. Cuman males
0: Oh, mungkin karena kejauhan. Kasian ya kejauhan.
1: Iya,
0: ya.
1: Kalau udah malam.
0: Oh, ngajakinnya malam. Dikirain ngajakinnya
1: siang. Iya.
0: Kan biasa orang abis traktir
1: isa,
0: siang.
1: Abis isa tadi, makan-makan abis isa.
0: Biasanya kan orang ngajak makan tuh siang ya, makan siang ya. Ini makan malam berarti.
1: Iya, karena kan dia kan siang kerja artinya.
0: Oh, kerja. Berarti pulang kerja.
1: Iya.
0: Oh, ngajak makan. Mungkin besok bisa lain hari. Lain hari atau gimana? Bisa kali. Mau diajak lagi gitu.
1: Aku mah kalau diajak sama temen juga enggak enak gitu.
0: Oh, jadi misal nih dia ulang tahun nih, ngajak terus last minute enggak bisa. Jadi oh ya udah gitu ya.
1: Iya, ya udah. Aku dibilang sih di WA di grup, aku nggak bisa datang ya. Ya udah nggak apa-apa, jadi gitu. Lain kali aja ya, aku bilang gitu. Soal masalahnya aku kan lagi ngurusin ini, aku bilang gitu. Alasannya ngurusin si itu tuh yang bontot, ini yang pendaftaran gitu, yang ke SMP gitu.
0: Oh iya
1: gitu,
0: benar.
1: Bikin
0: akun, ya.
1: Jadi situ ya, aku bilang begitu. Ya udah, ya kamu kan anaknya mau masuk SMK sama mau masuk SMP, artinya ya udah lagi sibuk ya gitu, nggak apa-apa gitu.
0: Ya tapi nggak apa-apa ya, tetap makan juga, makan tahu.
1: Iya, makan tahu, makan tadi sih cuma mau digoreng tempe juga, cuman aku nggak suka sama tempe, kan aku nggak boleh makan kedelai, kacang kedelai.
0: Oh, nggak boleh, kenapa tuh nggak boleh?
1: Iya,
0: nggak
1: tahu deh, pokoknya setiap makan kacang kedelai kayak ininya apa sih, kakinya suka sakit, nyut-nyutan.
0: Oh, mungkin alergi ya, ada alergi. Atau emang pantangan ya, jadi gak boleh.
1: Kayak rematik gitu.
0: Oh, rematik. Ya, gak boleh berarti ya. Abang Revan tuh baru tahu.
1: Iya, makan kacang-kacangan gak boleh.
0: Oh, berarti
1: kalau tahu kan istilahnya udah digiling gitu ya.
0: Iya,
1: kalau
0: tahu kan udah jadi kan.
1: Kalau dia masih ada kacang-kacangnya kok tempe.
0: Oh, jadi selama ini tuh nggak pernah makan yang kacang-kacangan ya, karena ada alergi atau
1: jarang. Iya, jarang pokoknya makan kacang-kacang.
0: Padahal kacang
1: kalau nggak jerawat pasti sakit gitu.
0: Wah, padahal tuh kacang enak banget, apalagi coklat dalamnya ada kacang. Itu enak banget tuh.
1: Iya, iya enak ya.
0: Iya, tapi last minute nggak bisa ya.
1: Nggak bisa.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Oke, ini mau diputerin lagu apa?
1: Lagunya Buaya Nyasar.
0: Buaya nyasar, waduh, nyasar kemana buayanya? Nyasar ke rumah?
1: Nyasar ke rumah tetangga.
0: Waduh, nyasarnya ke rumah tetangga. Wah, ini nggak ada nih buaya nyasar nih.
1: Irma Dharma Wangsa ada?
0: Coba Abang Revan cari lagi ya. Ini kayaknya nggak ada tadi cari. Buaya nyasar. Wah, nggak ada nih buaya nyasar. Adanya buaya cinta.
1: Gue enggak, lagu ini deh, Ana Pertiwi, Mana Ku Percaya.
0: Mana Ku Percaya.
1: Iya.
0: Mana Ku Percaya, Ana Pertiwi. Oke, siap, nanti Abang Revan puterin lagunya ya.
1: Ada. Insan nih buat Pok Murna sama Teh Dinda ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Revan, terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada yang last minute nih ya, yang ikutan cerita nih. Buat yang manis abang sayang yang mau cerita-cerita juga masih boleh nih ya, di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Tapi sebelum itu Abang Revan mau puterin lagu dulu ah. Buat yang manis abang sayang nih, ada Mana Ku Percaya dari Ana Pertiwi. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Saya nemu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.

0: adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat nggak tahu kenapa dan sebabnya apa seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Stay tune terus di 105.4 FM Radio CBB.

0: 55 tahun Radio CBB mengudara, yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang saya sejak kau siar, masih ditemani sama Bang Revan nih. Di goyang malam asiknya makin pol. Sudah jam 9 lewat 19 menit waktu di blik siarnya. Neng manis abang sayang masih sama ya. Buat teman abang sayang yang mau bergabung nih, yang mau ceritain aktivitasnya hari ini ngapain aja, boleh banget nih ya. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di goyang malam
1: asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. How are you today, Diana?
1: I'm fine. And you?
0: I'm good today.
1: Wih. Good very much.
0: Udah lama nih gak dengar suaranya nih, kemana aja Diana?
1: Maklum, pejuang receh.
0: Wih, maklum, pejuang receh. Pejuang receh atau pejuang apa ya? Pejuang dolar kali ya?
1: Kalau gak sekarang ada receh gak ada dolar.
0: Oh iya, tapi sekarang dolar udah naik nih ke 17.800 hari ini. Waduh.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Ya udah, berarti aku ngumpulin dulu receh biar bisa ditukar sama dolar.
0: Kebalik, aturan kumpulin dolar dulu baru bisa ditukar receh gitu. Jadi banyak.
1: Saya mau punya dolar dulu satu pun biar ada di dompet.
0: Cari ya. Sekarang 1 dolar Amerika itu udah 17.800. Wah.
1: Satunya ya?
0: Iya, 1 dolar 17.800.
1: Kalau 100 dolar itu lumayan lah.
0: 100 dolar itu berarti udah 1.700.000. 100 dolar tuh, wah udah lumayan banget ya.
1: Nyampe deh insya Allah kalau 3 bulan dari hasil jualan nyampe.
0: 100 dolar tuh.
1: Bersihnya ya.
0: 100 dolar. Wih, mantap. 100 dolar. Ya, semoga bisa dapat 100 dolar ya. Bahkan 1000 dolar.
1: Amin, pokoknya semangat pasti bisa.
0: 1 juta dolar juga boleh. Gimana?
1: Bang Revan.
0: Ya.
1: Kemana aja lebaran?
0: Lebaran ini ya Bang Revan di kampung.
1: Oh iya, aku lupa.
0: Apa?
1: Ada momen yang aku lupakan hari ini.
0: Apa tuh?
1: Bukannya lupa ya, karena memang radio aku lagi mati dari pagi. Aku mengucapkan happy birthday buat Radio CBB yang ke-55. Tetap jaya.
0: Jaya,
1: semakin solid, semakin memancar dari Sabang sampai Merauke.
0: Waduh.
1: Dari pelosok-pelosok yang terkecil juga, biar bandar dangdut CBB itu semakin
0: semakin bandar dangdut Jakarta.
1: Pastinya dong.
0: Nah itu dia tagline-nya ya. Coba boleh dicoba tagline-nya?
1: Kenapa?
0: Tagline-nya mau coba nggak?
1: Boleh
0: nih,
1: dong.
0: Tagline-nya tuh 55 tahun Radio CB mengudara, yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta.
1: Jakarta.
0: Coba, mau coba nggak? Mau coba nggak?
1: Ada.
0: Coba,
1: boleh dong.
0: Coba bisa nggak?
1: Radio CBB yang ke-55.
0: Salah.
1: Apa tadi gimana?
0: 55 tahun Radio CBB mengudara, yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta gitu.
1: Gue mesti lihat dulu dong.
0: Ya. Coba lihat di statusnya CBB.
1: Gak usah di statusnya CBB. Kita lihatnya di ini.
0: Di mana?
1: Sebentar.
0: Ya.
1: Sebentar ya, para pemirsa.
0: Ya.
1: Saya mengucapkan selamat ulang tahun Radio CBB yang ke-55 tahun Bandar Dangdut Jakarta.
0: Udah. Salah, tapi itu gak kayak gitu. Yaudah gak apa-apa, besok coba lagi ya.
1: Iya, tapi kan begitu doang Bang Jerry ngisinya.
0: Nih, jadi sebenarnya gini, 55 tahun Radio CBB mengudara, yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta gitu.
1: Oke, nanti WhatsApp ke Diana aja deh.
0: Ya, besok dicoba lagi ya, on air lagi ya. Gitu ya.
1: Bang Revan, kemarin lebaran capek dong?
0: Iya, tapi cuma kurang tidur aja.
1: Pastinya ya.
0: Karena kan ada acara tuh. Nah, jadi Bang Revan tuh tidurnya tuh tunggu acaranya selesai. Kan kayak ada dangdutan gitu kan. Nah jadi kan kalau tidur kan gak bisa, karena ada sound horek tuh jedir. Nah jadi tunggu sound horeknya mati baru bisa tidur. Jadi selesai jam 1, bangun jam 5 pagi. Itu 3 hari, selama 3 hari.
1: Oh gitu?
0: Iya gitu.
1: Kayaknya tradisi banget ya.
0: Iya, kan ada acara kayak pernikahan gitu, makanya ada dangdutannya.
1: Di sini juga ya biasa sih, bakar-bakar.
0: Iya tuh.
1: Udah gitu, kemarin baru acara kita ketemuan warga gitu, maksudnya biasalah makan siang, santap makan siang bersama.
0: Wih, ada rendang nggak?
1: Terus dangdutan.
0: Wih, seru tuh dangdutan tuh.
1: Iya, sampai malam tuh.
0: Kok di, malam tuh. Kok nggak kesini sih dangdutan di CBB?
1: Maunya sih, nanti kapan-kapan kita dangdutan lagi ya si Bebe.
0: Oke, siap, sebentar lagi ya dangdutan ya.
1: Sebentar lagi yuk, kita si Bebe, kita dangdutan.
0: Ya, siap, nanti datang aja makanya ya.
1: Oke, kata-kata hari ini.
0: Apa tuh kata-katanya hari ini?
1: Makmum tanpa suami akan tetap melanjutkan sholatnya. Begitupun janda tanpa suami akan tetap melanjutkan hidupnya. Menyala.
0: Nih mungkin salah kata-katanya ya. Makmum tanpa imam, bukan makmum tanpa suami. Mungkin ya, salah ya.
1: Kalau dia kan makmum tanpa suami.
0: Oh, makmum tanpa suami. Tapi ya sih benar. Makmum tanpa suami tetap melanjutkan sholatnya. Iya benar, benar. Janda tanpa suami tetap melanjutkan hidupnya.
1: Betul.
0: Oh gitu, oke siap.
1: Karena juga tanpa suami wanita bisa jadi tulang punggung.
0: Betul, jadi independent woman ya.
1: Iya. Coba kalau cowok banyak duit, gak cukup satu.
0: Waduh.
1: Kalau perempuan banyak duit, satu pun tidak. Tidak.
0: Emang iya?
1: Iyalah, karena memang kalau sudah banyak uang wanita buat apa lagi?
0: Oh, jadi selama ini wanita hanya butuh uang, bukan butuh cowok ya?
1: Ya buat apa kalau penuh uang kalau cowoknya mau kondo?
0: Waduh. Wah, jangan ya, jangan sampai ya.
1: Kan?
0: Iya.
1: Jangan sampai dong. Yang ada tetap walaupun wanita banyak uang tetap itu tugasnya suami atau
0: betul, ya, betul.
1: Memberikan istri
0: nafkah ya.
1: Itu harus.
0: Iya, oke.
1: Jangan
0: ini
1: cuma jadi mokondo.
0: Apa tuh mokondo?
1: Laki-laki numpang hidup.
0: Oh gitu. Oh, gitu ya bahasa halusnya ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Ini mau diputerin lagu apa?
1: Lagu wanita idaman lain.
0: Ada nih wanita idaman lain yang baru atau yang lama?
1: Yang baru ada koplonya?
0: Iya.
1: Boleh deh koplo.
0: Oke siap, nanti Abang Revan puterin lagunya ya.
1: Buat Bang Revan, para krunya semuanya sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bos Rama, keluarga besar, sekali lagi selamat ulang tahun untuk Radio CBB yang ke-55. Buat para fansnya juga semuanya sehat selalu, panjang umur.
0: Amin,
1: berkah tambah rezekinya semua-muanya.
0: Amin.
1: Terima kasih ya Bang Revan atas waktunya.
0: Iya, sama-sama.
1: Pulangnya hati-hati di jalan.
0: Oke, siap.
1: Masih ada keluarga tercinta menunggu di
0: betul
1: rumah.
0: Betul, dan sampai ketemu ya, jangan sampai.
1: Biar pelan-pelan, yang penting selamat.
0: Betul.
1: Daripada buru-buru, tidak ada tujuan.
0: Wih, mantep banget nih kata-katanya hari ini ada dua ya.
1: Terima kasih ya Bang Revan.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nih manis abang sayang, tadi ada Diana nih yang udah kasih dua kali kata-kata nih, yang biasanya tuh cuma sekali aja tapi kali ini dua kali. Gak apa-apa, mungkin kemarin nih gak kasih kata-kata, jadi hari ini ngasihnya sekalian banyak. Dan besok jangan lupa kasih kata-kata lagi ya, untuk hari-hari biar ada motivasinya gitu. Oke, itu aja dari Abang Revan nih. Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang ya. Dan buat yang manis abang sayang yang mau bergabung juga masih boleh nih. Mau cerita-cerita bisa nih di 0895-2010-54. Oke, ada wanita idaman lain nih dari Ira Suara. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Saya nunggu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah, gitu dong. Jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simpel, tapi berarti.
2: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
3: Diabetes.
2: Lambung.
3: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
2: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya berkuat 600.
3: 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Mamu Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Iya.

0: gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130/7. Iya.
0: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: Bu? Sekarang enggak, enak.
0: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu mini Brokman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PM nomor 94 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram @airmineral.id.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang saya senyak kau siar. Balik lagi sama Bang Revan nih ya, di gue yang malam asiknya makin pol. Sudah jam 9 lewat 52 menit waktu bilik siar nih. Buat yang manis abang sayang yang mau bergabung nih, yang mau ceritain aktivitasnya hari ini ngapain aja, atau yang mau curhat-curhat juga boleh nih ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Ini cuacanya nih di malam ini yang manis abang sayang, cerah nih ya, gak ada hujan ya. Abang Revan kan baru di Jakarta tuh kemarin. Nah kemarin juga gak ada hujan sama sekali. Dan di kampung Abang Revan kemarin juga beberapa hari tuh gak hujan. Jadi benar-benar full panas. Tapi kalau di kampung tuh bedanya siangnya panas, cuma malamnya dingin banget. Kalau di Jakarta nih dari pagi sampai malam panas juga. Ya tapi gak apa-apa ya, harus tetap kita syukurin yang manis abang sayang. Mau gimana pun cuacanya, tapi kita harus tetap bersyukur, harus terima keadaannya gimana. Yang penting kita semua masih sehat walafiat, masih bisa beraktivitas seperti normalnya nih manis abang sayang ya. Sambil menunggu Abang Revan ada informasi nih buat yang manis abang sayang yang kau siar. Jadi yang manis abang sayang nih, nanti Korlantas bakal gelar operasi patuh mulai 8 hingga 21 Juni nih yang manis abang sayang ya. Nah jadi nih, siap-siap nih buat orang-orang di luar sana nih yang suka nutupin atau diakalin plat nomor nih, itu nanti bakalan kena tilang nih yang manis abang sayang ya. Korlantas Polri akan menggelar razia plat nomor kendaraan bermotor secara besar-besaran di seluruh Indonesia nih. Operasi yang tergabung dalam operasi patuh 2026 ini akan berlangsung selama 2 pekan dari tanggal 2 sampai 21 Juni 2026. Langkah ini tuh dilakukan untuk menertibkan ya modus manipulasi fisik plat nomor yang dilakukan secara sengaja oleh oknum pengendara guna menghindari tangkapan kamera tilang elektronik atau etle nih neng manis abang sayang. Razia ini tuh dilakukan supaya fungsi kamera etle dapat berjalan optimal 100% dan menumbuhkan kesadaran pengguna jalan dalam tertib berkendara. Nah ini nih neng manis abang sayang nih, kalau misalnya lihat orang yang motornya plat nomornya ditutup atau dicopot, nah itu tuh berarti dia tuh menghindar dari etle. Nah tandanya dia emang sengaja mau melanggar lalu lintas biar gak kefoto, makanya dia tutupin plat nomornya atau gak dicopot. Nah ini tuh nanti bakal ada razia mulai dari 8 sampai 21 Juni 2026. Makanya nih yang manis abang sayang hati-hati ya, jangan sampai ditutupin plat nomornya atau dilepas, nanti malah kena razia. Ini abang Revan nih sering banget di jalan ketemu, mulai dari orang biasa, oknum ojol dan banyak yang lainnya ya, semua orang tuh plat nomornya tuh pada ditutupin, entah pakai lakban, entah pakai masker, entah pakai daun, entah pakai bungkus saset, pokoknya ada bermacam-macam. Plat nomornya tetap ada, cuma ya itu ditutupin. Kadang malah udah banyak juga nih yang remaja-remaja nih yang seumurannya Bang Revan, itu tuh malah enggak pakai plat nomor, emang sengaja. Sengaja emang biar enggak kena tilang, enggak kena etle. Dan ini tuh benar-benar benar-benar tidak terpuji gitu. Karena ya seharusnya tuh kan plat nomor dipakai ya kan buat identitas. Jadi kalau misalnya ada terjadi apa-apa kecelakaan itu di datanya tuh gampang, nanti ditemukannya tuh gampang. Nanti kalau misalnya nggak ada, nanti malah repot sendiri dan susah sendiri dan menyusahkan pihak kepolisian juga untuk melacaknya. Jadi ya, namanya plat nomor ya untuk identitas kendaraan. Jadi lebih baik tuh dipasang dengan benar dan jangan ditutup-tutupin pakai apapun itu. Jangan ada yang biarin benda apapun itu nutupin nomor plat nomornya. Jadi harus benar-benar bersih biar terlihat jelas. Karena kalau misalnya terjadi apa-apa, amit-amit kecelakaan, itu bisa dilacak dengan mudah. Gitu nih manis abang sayang ya. Jadi jangan ditiru ya perbuatan-perbuatan yang nutup plat nomor atau lepas plat nomor itu ya. Ini Abang Revan sering banget ketemu di jalan, apalagi yang naik motor. Nah nanti kalau misalnya ketahuan nih tanggal 8 kena razia, nah itu baru kena tuh dia tuh. Makanya yang manis abang saya, biar gak kena razia, jangan sampai ditutupin plat nomornya atau jangan sampai dilepas ya, karena itu juga buat kebaikan yang manis abang sayang semuanya. Oke, itu aja informasi dari Abang Revan ya. Buat yang manis abang sayang yang mau bergabung masih boleh nih
Yang mau cerita-cerita aktivitasnya hari ini ngapain aja, masih di 0895-2010-54 atau di 0215-3633-33. Oke, kalau belum ada, Bang Revan mau puterin lagu dulu ah buat yang manis abang sayang nih. Ada Setia Untuk Selamanya nih dari Bajol Danu. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Gaya Malam, asiknya makin pol.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengajarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
4: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

0: Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang saya siap kosiar, balik lagi sama Bang Revan nih ya. Di Goya Malam asiknya makin pol. Sudah jam 10 lewat 21 menit waktu beli siar nih, neng manis abang sayang masih sama ya. Buat neng manis abang sayang yang mau bergabung nih, ceritain aktivitasnya hari ini ngapain aja boleh banget nih ya. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di Goya Malam.
1: Ya, ayo siapa takut.
0: Di Goya Malam asiknya makin
1: pol. Makin pol.
0: Nah, hampir salah tuh ya. Ini padahal udah gelap nih. Udah gelap.
1: Bang Repan, kemana aja baru kangen banget Bang Repan.
0: Wah, kangen baru. Ya. Kangen ya?
1: Oh, iya dong. Dengar suaranya.
0: Iya, soalnya Bang Revan kemarin habis pulang kampung.
1: Oh, pulang kampung.
0: Kampungnya mana Bang Revan? Itu kemarin bukan ke kampungnya Bang Revan sih, ke kampungnya saudara. Soalnya kemarin ada acara.
1: Oh iya.
0: Nah, gimana Neng Martini kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Ada cerita apa nih hari ini Neng Martini?
1: Apa?
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Cerita apa ya? Ya, saya sih ceritanya baru selesai habis bikin itu.
0: Habis apa
1: bikin
0: tuh?
1: Tenteng.
0: Apa?
1: Baru rapi bikin tenteng. Gipang, kalau cara sini gipang.
0: Oh.
1: Kalau Betawi gipang.
0: Gipang, kacang ya?
1: Bukan.
0: Apa
1: yang
0: tuh?
1: Yang bisa dari ketan, dari beras.
0: Oh, yang itu. Yang
1: asam manis.
0: Ya tahu-tahu Bang Revan tahu. Ada yang pokoknya itu dia tuh manis pakai gula gitu ya, nempel-nempel gitu ya.
1: Yang asam manis.
0: Iya, Bang Revan pernah makan tuh enak, Jipang.
1: Baru selesai buat ini buat orang pesenan ame buat ini ya nengokin orang pulang haji.
0: Oh, pesenan. Berarti emang biasa tuh ada yang request gitu minta ya dibuatin gitu pesan.
1: Mau pesenan aja, makanya sekarang saya dari abis lebaran haji nggak jualan, dari sebelumnya lebaran haji dah nggak jualan.
0: Karena ada pesenan ya, masak?
1: Iya, emang anak saya udah nggak kasih, katanya suruh istirahat mak, katanya nggak ada yang anak yang sekolah.
0: Oh, jadi suruh nggak usah jualan lagi ya, istirahat ya?
1: Mau suruh pesenan aja. Lagi besok juga saya memulai masak yang orang hajatan ponakan tanggal 6.
0: Nah, tapi kalau kata Bang Revan ya, masak kan jualannya bumbu kan?
1: Iya, pokoknya bawa lauk-lauk dah kalau saya jualan.
0: Nah,
1: ketupat.
0: Nah, itu kan jualan sama yang bikin itu capean mana? Lebih capek yang mana?
1: Ya biar masak ya, kalau panggilan masak biar ini biar capek semangat.
0: Tapi lebih capek yang masak ya kayaknya ya, soalnya kan masak tuh seharian ya, banyak ya buat orang banyak.
1: Itu 3 hari, soalnya kalau orang pesta 3 hari.
0: Nah, 3 hari tuh kan malah lebih capek kan ya.
1: Nah, tapi semangat, kagak berasa capek, semangat aja udah enak aja deh Bang Repan.
0: Kenapa tuh? Gimana tipsnya biar nggak capek?
1: Ya, saya kan minum vitamin, jadi nggak berasa capek. Sebelumnya
0: vitamin.
1: Kita udah siap-siap vitamin. Kita cek ke dokter, jaga kesehatan saya sendiri, Bang Repan.
0: Iya.
1: Namanya maaf, orang tua, udah tua ya. Itu.
0: Udah berumur ya?
1: 82-an.
0: 82, wih mantep ya.
1: Ya alhamdulillah sih, sehat kalau ada panggilan ter Agustus, Pak, ada panggilan lagi.
0: Nah, ini berarti tipsnya tuh ya biar nggak gampang capek ya, itu minum vitamin. Banyak minum vitamin ya. Nah, ditambah lagi, ini pasti kan kalau masak tuh rame-rame sama teman-teman. Nah, itu tuh jadinya nggak capek.
1: Nah, kan bertiga saya ngajak teman 2.
0: Nah, iya tuh. Jadinya nggak capek enak tuh.
1: Makanya saya jadi nggak kelihatan lelah, ngantuk kagak. Soalnya kita bawa HP, nyetel dangdutan aja.
0: Mantap. Setel CBB gak tuh? Setel CBB gak?
1: CBB mah udah bawa radio kan. Paling kalau bisa nelpon gitu.
0: Nah sekarang tuh udah bisa. Kalau mau setel CBB di HP lewat streaming nanti. kalau oh, mau gitu ya, iya boy. Bisa sekarang. Zaman sekarang kan udah canggih.
1: Oh gitu ya.
0: Jadi di lewat web bisa sel streaming gitu. Jadi enggak harus di radio sekarang. Jadi mau di luar kota tuh tetap bisa. Nah, gitu.
1: Oh, bisa ya. Nanti kalau pulang ke Pelabuhan Ratu bisa.
0: Nah, bisa kan streaming. Jadi mau di Indonesia, mau di luar negeri tuh tetap bisa kan lewat streaming. Nah, itu kerennya digital sekarang.
1: Saya enggak tahu ininya tuh enggak bisa
0: ini. Nah, nanti ini Abang Revan kasih tahu ya kalau misalnya mau streaming apa? Mau dengerin streaming nanti Abang Revan kasih tahu linknya. Jadi linknya tuh www.cbbradio.com. Nanti Abang Revan kasih linknya, nanti dicoba dengerin ya streaming ya.
1: Dan nanti ya di WA aja tuh.
0: Ya, di WA ya. Oke, siap. Ini mau diputerin lagu apa, Neng Martini?
1: Kalau bisa, Elvi udah di-spell ya?
0: Elvi udah, barusan malah. Barusan, oh Rita sudah di... Rita, barusan Rita. Elvi belum? Elvi belum?
1: Belum. Oh, itu aja lelaki pendusta, Mang Revan.
0: Lelaki pendusta dari Elvi. Sebentar, Mang Revan cari dulu ya.
1: Iya, oke dah.
0: Oke, siap. Nanti Bang Revan puterin lagunya ya, Lelaki Pendusta ya.
1: Bang Revan, ya. Makasih banyak ya sebelumnya ya.
0: Siap.
1: Biar jaga kesehatan, Bang Revan.
0: Amin, hati-hati amin. Amin.
1: Ya. Bang Revan, saya mau ngundang kalau bisa, kalau sempat jalan-jalan ya tanggal 6 ke rumah tuh, ponakan mau ini.
0: Iya, kalau ada waktu ya nanti ya.
1: Nggak boleh, kalau ada waktu, kalau nggak jangan paksain.
0: Oke, siap.
1: Iya, makasih ya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Neng Martini ya yang barusan cerita-cerita nih. Buat yang manis abang sayang yang mau bergabung juga ceritain cerita, masih boleh nih ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Tapi sebelum itu Abang Revan mau puterin lagu dulu ah buat yang manis abang sayang nih. Ada Lelaki Pendusta dari Elvi Sukaisi. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

Neng manis abang sayang sejang kau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.

yang kau siar. Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM.

0: goyang saya. Saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
1: Goyang ngebor.
0: Salah.
1: Goyang bebek.
0: Salah.
1: Goyang pinggul.
0: Salah. Grup B, apa jawabannya?
2: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut, Jakarta.
0: Yeay, pemenangnya adalah Grup B.

0: podcast Abang Sayang. Mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarangnya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan, ya gitu ya. Darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal. Gitu.
1: Dapatkan air mineral Bambu Mini Burukman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
2: Radio CBB.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam, hanya CBB Radio.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Abus, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian, kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lupa gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Mitra Sehat Biasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
5: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
4: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
6: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada.
0: Nah loh, mati semua. Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Haryanto dan 60 alamat Jati Mulia RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher dioperasi, ambil lancar, bulu-bulunya masih ada, macam kayak telur gitu pak. Oh, terus baru ke atas. Kemarin nggak sempat kelenjar sini, jadi lagi nih. Nah setelah dengan radio ini,
3: ya air bambu Habibur Rahman ya pak.
2: Alhamdulillah sejak seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
3: 10 botol ya?
2: Botol.
3: Berarti 2 botol kurang. Ya.

0: apa ya, sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
2: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Mimani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Neng Manis Abang Sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
3: Goyang ngebor.
2: Salah.
3: Goyang bebek.
2: Salah.
3: Goyang pinggul.
2: Salah. Grup B, apa jawabannya?
4: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
2: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
5: Resikonya.

0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Ela, si bapak bisa aja.

0: gebukin aja sekarang.
1: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih Jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih Jamret.
0: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
2: 105,4 FM 100% dari Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518 0812-8100-9518 atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.